0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Pengurusan teman terbaik kamu di jam 8 ya, teman Prodway, buat kamu pastiin kamu stay tune karena kita masih bakal ngobrol banyak banget di pada pagi ini. Kicin yang dimana ngurusin teman terbaik kamu.

0: si dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Idih, gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
0: Pasti dong, keren.
1: Idih, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
0: Jangan pernah ragu untuk mendukung
1: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

padat tapi aman gitu ya teman Prodoa. Dan kalau kita geser ke jembatan daerah Swissbel juga aman banget. Terus di beberapa U-turn juga masih aman ini teman Prodoa, tapi agak padat ya kalau di area U-turn seperti biasa karena banyak putaran dan lain-lain, termasuk di U-turnnya KM5 dan juga KM6 teman Prodoa. Ya, selamat menjalankan aktivitas. Ini juga bakal ada informasi lainnya, jadi pastikan kamu stay tune lagi terus di Prodoa, masih teman terbaik kamu.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih.

0: cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
7: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
6: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
7: Gak apa-apa.
6: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jeripayanya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
7: Bener juga sih ya.
6: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
7: Ya enggak lah. Ya udah deh, enggak jadi.
6: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan. Pada.

orang-orang masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, buat kalian semua yang lagi stay tune nih, kita udah di tanggal 28 Juli. Ternyata hari itu juga diperingati sebagai Hari Hepatitis Dunia, teman Pro 2. Di mana Hari Hepatitis Dunia ini diperingati setiap tanggal 28 Juli dan adanya hari peringatan tersebut untuk meningkatkan upaya nasional dan juga internasional terhadap penyakit hepatitis melalui laman resmi World Health Organization. Di mana Hari Hepatitis ini adalah hari yang ditetapkan berdasarkan hari ulang tahun ilmuwan pemenang Nobel Dr. Barth Samuel Blumberg, di mana merupakan seorang ilmuwan yang menemukan virus hepatitis B HBV dan mengembangkan tes diagnostik serta vaksin virus tersebut. Lantas kira-kira apa sih sebenarnya penyakit ini? Dan ternyata teman Pro 2 dari Kemenkes RI, hepatitis ini merupakan penyakit yang menyerang organ hati, dan penyakit ini menyebabkan radang pada organ hati manusia yang disebabkan beberapa faktor. Salah satunya ialah terjadi infeksi virus yang kian berkembang biak.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Informasiin teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan udah di masih di maksudnya di sepada teman Pro 2 sama teman Pro 2. Ternyata tanpa kita sadari Kohan itu ternyata hari cat kok seret suaraku, hari cat air sedunia teman Pro 2. Nah, seni dalam melukis terbagi dalam berbagai jenis, salahnya adalah seni cat air. Di mana cat air merupakan suatu cara mewarnai yang melibatkan proses melarutkan warna dalam air, teman Pro 2, dan dilansir dari National Today. Katanya seorang seniman dari Amerika Serikat tuh merupakan pencetus adanya World Watercolor Day atau Hari Cat Air Sedunia, di mana founder dari Doodle Wash itu beranggapan bahwa dengan adanya hari peringatan tersebut dapat membuat seni melukis cat air lebih dikenal luas oleh masyarakat dunia. Dan berbagai cara ini merayakan peringatan hari tersebut merupakan berbelanja atau lengkap cair. Lah intinya banyak lah teman Pro 2 ya, tapi nanti ada juga namanya hari konversi alam sedunia. Nanti kita bahas habis ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap informasiin teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Rewel Wasin, mantra baik kamu, teman Pro 2 nih terakhir ya, teman Pro 2 kita ke hari konversi alam sedunia, di mana selain hari hepatitis dan juga hari cat air, tanggal penjudi juga diperingati sebagai hari konversi alam sedunia, di mana hari konversi alam sedunia ini berkaitan erat dengan erat International Union for Conservation of Nature, di mana didirikan pada tahun 1948 di Glasgow yang merupakan serikat global mengenai status alam dan juga langkah yang diperlukan untuk melindungi. Yang mana selain ini bakal ada yang sepada menerusi beragama, subscription bayar masin teman terbaik kamu.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Informasi teman terbaik kamu. Kira-kira tema moderasi beragama kita apa ya, teman berdua? Kamu jangan kemana-mana ya, tetap di sini karena masih banyak informasi yang bakal aku kasih kamu. Saya Kecuni informasi teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Anyway, masih teman terbaik kamu, teman Prodo. Udah jam 9 ya, seperti yang udah aku bilang tadi, moderasi beragama. Tapi kita masih, aku mau kasih tau dulu nih teman Prodo ya, kalau misalkan buat kalian yang lagi stay tune, jangan lupa untuk selalu download aplikasi dari Digital untuk mendengarkan dari Prodo Banjarmasin. Lebih jelas, lebih jernih juga teman Prodo. Atau misalkan kalau mau streaming, lebih tepatnya langsung di rr.id aja, supaya lebih aman gitu ya.

UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

Erwin Romansky, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih lanjut di moderasi beragama ya, teman Pro 2. Tahu gak sih teman Pro 2, ternyata nih ya, buat kalian semua yang tahu lah ya teman Pro 2, kalau misalkan kali ini kita bakalan bahas tentang beda, itu bukan berarti berjarak. Membangun persahabatan, menghapus sekat, dan menumbuhkan kepedulian di tengah keberagaman. Anak muda hari ini tuh hidupnya dalam banyak kelompok ya, circle kampus, komunitas, fandom, organisasi, tongkrongan, media sosial. Tapi sayangnya masih sering muncul nih memilih teman berdasarkan status sosial, mengucilkan teman yang berbeda, membuat stereotype. Terus juga bercanda yang mengandung diskriminasi. Sulit membuka diri dengan orang yang berbeda latar belakang. Padahal moderasi beragama tuh ngajarin bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan alasan untuk membuat sekat. Makanya kita bakalan bahas ini nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan juga aku bakal bahas kenapa kita sering buat sekat dan lain-lain ya.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pengen ngasihin teman terbaik kamu, teman pro 2 masih di moderasi beragama. Teman pro 2 tahu enggak sih kalau misalkan sekat yang tidak terlalu terlihat itu adalah tembok dari pertemanan. Makanya keberagaman itu adalah kenyataan bahwa Indonesia terdiri dari ratusan suku, bahasa dan juga budaya agama. Makanya moderasi beragama juga ngajarin keterbukaan dan juga menjadi terbuka bukan berarti kehilangan prinsip. Ya kalau hari ini kamu minta duduk berdampingan dengan orang yang belum kamu pernah kenal ya enggak apa-apa, teman pro 2. Dan gak semua karakter tuh harus sama. Kita tuh setiap orang tuh berbeda-beda dan punya kepala yang berbeda-beda. Makanya persahabatan sehat dibangun dengan rasa hormat. Dan kita harus keluar dari zona nyaman. Karena moderasi dalam pertemanan tuh ngajarin untuk berprinsip dan juga seimbang, teman-teman berdua.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Eh kamu,
3: iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro 2 Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro 2 Banjarmasin, teman terkenal.

Pengaruhasin teman terbaik kamu, teman Prado. Intinya sih berteman itu gak boleh milih-milih dan harus menyesuaikan sifat satu sama lain ya teman Prado. Jadi buat kamu, berteman dengan baik, jangan sampai gara-gara cuma salah paham sifat aja jadi bisa bikin kamu gak berhubungan dengan baik ya teman Prado. Dan 52 menit luas di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, selain ini bakal ada Febri bakal nemenin kamu. Ini pamit, thank you banget yang udah stay tune 2 hari ke belakang aku gak ada. Kita Jumat lagi baru ketemu ya. Bye-bye teman Prado.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni tahun anggaran 2026 milik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan mendapat sorotan tajam dari Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan. Sorotan ini mencuat dalam rapat kerja bersama Dinas Sosial Kalsel di ruang rapat Komisi 4 DPRD Kalsel Banjarmasin Senin 27 Juli 2026. Hasil ini menyusul hasil inspeksi mendadak yang menemukan kualitas rehabilitasi dinilai tidak sebanding dengan anggaran Rp25 juta per unit. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jihan Hanifa mengingatkan agar persoalan ini segera dibenahi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. BMKG Syamsuddin Nur menginformasikan cuaca di Kalimantan Selatan pada Selasa 28 Juli 2026. Berdasarkan pantauan pagi hari ini, Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan terutama di wilayah Kalsel bagian selatan, sementara di wilayah sekitar Bandara Syamsuddin Nur terpantau berawan. Dari Aditya Prakoso, Prakiroan BMKG Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur dalam informasi cuaca di Pro 1 Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Timnas Indonesia mengawali perjuangan di grup A Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan setelah mengalahkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Bogor Senin 27 Juli 2026. Hasil ini menjadi modal berharga bagi skuad Garuda dalam upaya mengamankan tiket ke babak semifinal. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Era di Brodo menyerahkan teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang ya udah ya teman-teman Brodo, dan kita udah open request nih di siang hari ini. Udah ada beberapa teman-teman yang request lewat WhatsApp. Nah, untuk jam 10 sama jam 11 ini barengan aku Febri, teman-teman, kita bakal ketemuan sama requestan-requestan dari WhatsApp dulu. Tadi sih enggak ya yang pertama. Nah, nanti next lagu ini yang bakal kita putar ini dari teman-temannya Selenation ya, yang request Sumpah Mati Selena Grace. Jadi buat teman-teman yang pengen request Sumpah Matinya by Rio atau by Nicki, nih enggak bisa dulu karena udah ada yang dari Selena Grace, dari Selena Nation teman-teman. Salah satunya tadi ada Maria Elsa yang request. Nextnya selain Sumpah Mati Selena Grace teman-teman yang kita putar tadi, ada Ayas juga yang request Bayangan Cinta Yang Lalu ya, Kim barengan Nabila Takia. Waduh, ini pagi-pagi udah galau-galau semua jujur. Dan buat teman-teman yang lain yang pengen request juga boleh banget langsung aja ke 0811 5111420. Nanti kita bakal live di TikTok tapi deket-deket jam 11, mungkin di ya 10.58, 10.59 lah ya, atau sekitaran itu di RRI_Pro2 Banjarmasin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Prodo menyerbu teman terbaik kamu teman Prodo. Next kita bakal lanjut ke requestan berikut. Ada Azri ya, request Geisha. Lumpuhkanlah ingatanku teman-teman. Aduh galau semua. Untung ada cegil teman-teman darinya Selina yang agak up juga sedikit ya. Walaupun tidak up-up banget tapi langsung aja deh dua-duanya. Dan buat teman-teman yang pengen request boleh banget di 0811 5111 420.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2,

0: Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita kerequestan anak magang. Ini orang dalam. Nah, yang request tadi titik nadir, teman-teman. Ada darinya Kaitna yang emang barusan aja juga ya mereka bertandang ke sini, bertandang. Udah kayak
1: aku lagi ngedit video Pro 2 backstage-nya, loh, sebentar lagi upload ya.
0: Oke, jangan lupa di-like nanti teman Pro 2. Titik nadir. Heeh, benar. Titik nadir. Pokoknya jangan lupa teman-teman follow ya di Instagram kita RRI underscore Banjarmasin, RRI aman, RRI Pro 2 underscore Banjarmasin. Banyak banget, jadi stay tune banget karena kemarin udah ada Juicy Lucy, ada Mahalini juga. Ini next ada Kahitna teman-teman, titik nadir, dan juga ada Dinina yang request Gaya Indrawari teman-teman dengan 1000 kali. Langsung aja kita puterin dua-duanya.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Ada Lara yang request Utopia ya teman-teman ya, rasa ini indah. Dan juga tadi ada darinya Alika ini yang request Astaga Bercanda. Langsung aja deh kita puterin biar bercanda.

RRI Pro 2 menyerah teman terbaik kamu teman Pro 2. Ini tadi ada Amalia yang aman ya, belum full teman-teman. Kalau yang jam 10 karena kita sampai jam 12 siang nanti. Jadi santai aja. Kita bentar lagi nanti bakal live juga di TikTok di RRI Skor Pro 2 menyerah. Tapi ketemuan dulu nih sama Amalia yang request Vanessa Z teman-teman dengan Menjauh. Check this out.

algoritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita udah di request time di live TikTok teman-teman. Dan ini udah banyak, lumayan banyak untuk yang request di siang hari ini. Dan buat yang mau ketemu sama teman-teman anak magang, melihat wajah-wajah baru, bosan juga ngelihat muka aing mulu. Ada, bisa banget ke RRI underscore Pro 2 menyermasi. Tadi udah langsung kita puterin requestannya Bang Raden ya, dengan Pamungkas berapa kali kita akan selalu memaafkan. Lalu tadi ada Bubble yang request Sabrina Carpenter teman-teman. Selanjutnya dengan Espresso dan juga ada Siren dengan Back Burner darinya Nikki. Oke, langsung kita puterin dua-duanya. Check this out.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu teman Prodo. Kita lanjut ya ke requestan berikutnya. Tadi ada darinya Sria Selalu yang request Rio Laskar teman-teman Sumpah Mati dan juga teman-teman Berbinar. Banyak banget tadi darinya Skin Tip. Nggak bisa aku baca dong nama kamu begitu. Ada Kirana. Iklan banget soalnya di Kirana. Asri juga yang request Sabrina Leonor teman-teman. Selesai. Tapi requestan kita udah full dengan lagu terakhir. Nanti ada bakal ada Berunggu teman-teman. Dan dua lagu dulu kita puterin sebelum ke lagu lainnya.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, Tombom Pro 2. Setelah Sabrina Leonor dengan selesai, kita lanjut ya. Tadi ada Bunga nih yang request lagunya. Selalu dengan tema bunga-bungaan, ada Bunga Abadi teman-teman dari Rio Klapi. Dan juga tadi ada Dea nih yang request Mesa Hira teman-teman. Merindu lagi, langsung aja kita puterin dua-duanya. Check this out.

RRI Prodo menyerap masa teman terbaik kamu. Next ada requestan om-om. Ada Hara teman-teman celah hati dari Nyayan yang request. Dan juga tadi ada Arif ya ARF yang request Tulus Teh Hijau. Langsung kita puterin dua-duanya. Cek di saat.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut teman-teman Pro 2, kita ke requestannya Pak Budi ya, dengan Teri Butiran Debu. Dan juga tadi ada Upik nih yang request Sal Priadi teman-teman, Gal Bunga Matahari. Check this out.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pragos yang request Kunto aja dengan Rehat. Wah, pas banget ya, siang-siang kayak gini kita rehat banget. Dan tadi ada Bang Fajar yang request katanya bebas aja Sam Smith dengan Too Good At Goodbye. Kita menuju dua lagu terakhir, teman-teman. Langsung aja kita puterin dua-duanya.

Era di Prodo mencermaskan teman terbaik kamu. Kita udah dua lagu terakhir teman-teman Prodo ya. Ini tadi ada teman, ada Mimin Senja Jingga ya. Jangan lupa stream lagu-lagu mereka juga. Mau di DSP manapun terserah. Yang jelas ada Senja Jingga teman-teman yang request lagu mereka sendiri dengan apa adanya. Dan tadi lagu terakhir Perunggu dengan Kalibata 2012. Aku sampai lupa tadi siapa yang request sebenarnya. Tapi yang jelas kita puterin untuk lagu terakhir ada Bang Hafiz ya kalau nggak salah ya, Bang Hafiz benar dari Jarang Mikir yang request Perunggu Kalibata 2012. Oke, kita puterin dua-duanya dan habis ini jangan kemana-mana karena kita bakal santai bareng untuk menunggu azan Fardu Zuhur. Kemungkinan besar di 12, deket-deket 12.30-an untuk azan zuhurnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: What I Wish I Had Known merupakan buku non-fiksi yang menceritakan mengenai pengalaman penulis ketika menempuh studi Psychology and Media and Communications di Melbourne University, beserta dengan perjalanan karirnya dalam dunia kerja sebagai seorang fresh graduate. Banyak pengalaman pahit yang dibagikan oleh Marcella selama ia berkuliah di Melbourne, seperti culture shock, kesulitan membaur dengan mahasiswa lokal, dan anggapan yang kurang menyenangkan mengenai orang Asia. Di semester kedua saat masa perkuliahannya, melalui ajakan seorang teman, Marcella kemudian mengambil pekerjaan internship di Melt Magazine, sebuah situs berita yang ditujukan untuk pelajar-pelajar internasional. Buku ini bakal cocok untuk dibaca bagi kamu yang masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas atau yang sedang berkuliah. Pengalaman Marcella saat memilih jurusan yang cukup berbeda dibandingkan dengan kedua kakak perempuannya yang memilih studi kedokteran dan biomedicine, serta kehidupan perkuliahannya di Melbourne University, bisa menjadi gambaran bagi kamu yang masih kebingungan dalam memilih jurusan kuliah yang kamu inginkan. Pengalaman dalam dunia kerja sebagai seorang fresh graduate yang dialami oleh Marcella pun bisa kamu jadikan sebagai referensi dan pembelajaran untuk menyiapkan diri ketika kamu lulus nanti. Tidak hanya itu saja, ada juga cerita-cerita mengharukan dan menghangatkan terkait keluarga, teman, serta kekasihnya yang memiliki perbedaan usia 11 tahun bernama Jock yang dibagikan oleh penulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku What I Wish I Had Known karya Marcella Purnama.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ya, aku mau nanya serius ya. Kamu matiin notifikasi grup kita ya?
1: Kenapa emang?
0: Karena tiap kita ngobrol di grup, kamu gak pernah muncul lagi tuh. Padahal dulu paling cepat balas. Terus, story juga udah gak pernah upload. Jadi ya, aneh aja sih.
2: Iya sih, aku juga baru nyadar. Biasanya, tiap ada meme receh, kamu yang paling depan ketawanya.
1: Ya, lagi males buka aja.
0: Tapi, sampai semua story di-mute juga.
1: Iya.
2: Buset, separah itu. Emang story kita ngeselin ya?
1: Bukan karena kalian ngeselin. Terus, aku lagi capek aja.
0: Capek lihat story orang?
1: Bukan cuma story sih. Lebih ke semuanya. Kadang aku cuma buka Instagram 5 menit. Tapi habis itu mood bisa jelek seharian.
2: Karena?
1: Karena semua orang kayak lagi hidup lebih bagus aja dari aku.
0: Tapi kan itu cuma yang di post doang ya?
1: Iya, tahu. Aku juga tahu gak semua yang ada di media sosial itu sama kayak aslinya. Tapi masalahnya, otak tetap ngebandingin. Lihat orang nongkrong, aku ngerasa hidup aku tuh kurang seru. Lihat orang upload pencapaian, aku ngerasa ketinggalan. Lihat orang kelihatan bahagia terus, aku jadi mikir, kenapa aku capek sendiri?
2: Kamu selama ini mikir begitu?
1: Iya, dan makin aku scroll, makin ngerasa harus jadi sesuatu biar dianggap ada.
0: Sebenarnya aku juga kadang gitu sih.
1: Gitu gimana?
0: Kalau story sepi, aku mikir, apa udah mulai gak menarik lagi ya? Kalau upload sesuatu juga, terus dikit yang respon, aku jadi pengen dihapus aja sih. Padahal ya itu kan cuma angka.
2: Lucu ya, kita semua tahu itu cuma media sosial, tapi tetap aja kepikiran.
1: Karena lama-lama kayak nilai diri kita ikut ditaruh di situ.
0: Jadi kamu matiin notifikasi grup kita bukan karena marah kan?
1: Enggak, aku cuma pengen napas bentar tanpa ngerasa harus lihat hidup semua orang tiap hari. Kadang aku iri sama orang yang bisa buka media sosial tuh santai aja. Sementara aku, tiap lihat sesuatu, malah jadi overthinking sendiri.
2: Ya berarti kamu lagi capek aja, bukan benci orang.
1: Mungkin.
0: Aku baru sadar sih, kadang kita terlalu sibuk kelihatan bahagia di internet, sampai lupa nanya kabar beneran.
2: Dan lucunya lagi, semua orang saling iri satu sama lain.
1: Padahal bisa jadi semuanya juga lagi capek.
0: Ya udah, kalau kamu emang lagi pengen jauh dari medsos dulu, gak apa-apa sih.
2: Iya, yang penting jangan mute kita di dunia nyata aja.
1: Enggak lah.
0: Kadang istirahat itu perlu sih, biar kita ingat kalau hidup tuh bukan cuma soal dilihat orang.
1: Iya, aku juga lagi belajar buat gak nyari nilai diri dari layar terus.
3: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
2: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
3: Teman-teman Pro 2, sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan Fardu Zuhur, wilayah Banjarmasin dan sekitar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mood tuh aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Nah, di siang hari ini, setelah tadi kita udah santai bareng ya di Jazz Music, semoga udah pada makan teman-teman. Ini udah jam 1 siang dan tandanya biasanya perut sih udah berasa banget teman-teman. Jadi jangan sampai kalian gak makan, gak nyari cemilan juga, karena hari masih panjang teman-teman. Masih ada beberapa jam lagi sebelum kalian mungkin pulang dari kampus, pulang dari ngantor, atau pulang dari sekolah. Ada yang udah pulang teman-teman. Nah, yang apapun itu, kita di jam 1 ini teman-teman ketemuan sama berita-berita terbaru dari olahraga ya. Jadi bakal nanti ada dari berita nasional maupun internasional, termasuk yang malam tadi kita tonton. Ada timnas teman-teman, alhamdulillah 5-1 ya. Dan ini darinya Michelle Baker yang mencetak hat-trick teman-teman. Darinya Indonesia yang habis menggilas Kamboja untuk malam tadi teman-teman. Kayaknya pada bersahabat ya kalau di Banjarmasin enggak ada mati listrik malam tadi. Semoga enggak ada lagi deh. Nih pagi tadi juga kalau di tempatku sebenarnya ada pengumuman, cuman enggak tahu sekarang apakah sedang mati listrik atau enggak. Anyway, selain emang berita nasional tadi, ada juga berita lainnya, jadi ditunggu dan jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM di Santai Siang kali ini barengan Febri.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kepertahan lawan, sundulan kepala Baker ini memanfaatkan tendangan bebas darinya Tom Hai membuka keunggulan skuad Garuda bahkan di awal banget pada menit ke-6 teman-teman. Lalu lah dari menit-menit berikutnya ini terjadi sebuah ya pembantaian ya. Dari pelatih John Herdman sendiri kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain ya, dengan memasukkan James Raven, Sadil Ramdhani, dan Brian Vatari. Meski menurunkan tempo pertandingan setelah unggul 3 gol, Indonesia ini tetap mendominasi dari penguasaan bola atau kontrol bola. Kelihatan ya bagus ya. Dan susunan pemainnya sendiri malam tadi nih, dari Indonesia ada dari Nadeo Arga Winatak sebagai kiper, kemudian Rizky Rido Ramdhani yang dipercaya sebagai kapten, Sandy Henny Walls dan lainnya teman-teman. Next, ini setelah memastikan kemenangan 5-1 teman-teman, skuad Garuda Indonesia ini jadwalkan menghadapi Timor Leste di Chonburi Municipality Stadium Thailand pada Jumat 31 Juli 2026. Kita doakan semoga memang untuk Indonesia sendiri ini bisa menorehkan raihan yang bagus ya, tidak cuma gacor di awal aja tapi bisa sampai akhir nanti teman-teman berdua.

0: 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

RRI Pro 2 menyerah teman terbaik. Kamu teman Pro 2. Kita lanjut ke para atletik teman-teman dari Indonesia. Ini meraih 16 medali di Meksiko. Dan hal tersebut kalau dari detailnya adalah 15 medali emas dan 1 medali perak teman-teman. Bahkan ada atlet Ikadek di Purwanayasa yang sukses nih mencangkan rekor dunia pada nomor lempar cakram F57. Wow. Dan juga pastinya dari untuk Nanda Mei Solihah nih yang meraih 3 medali emas sekaligus memecahkan rekor Asia lari 100 meter. Thank you loh tim para atletik dan semoga kita selalu bisa mendukung mereka untuk mengibarkan bendera Indonesia lebih jauh lagi karena ini udah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Mereka akhirnya mengukuhkan Indonesia sebagai runner up klasemen akhir dan tuan rumah Meksiko sendiri menempati peringkat pertama dari kejuaraan melalui raihan total 281 medali. NBC Indonesia sendiri melaporkan hasil pencapaian kompetisi internasional ini Senin kemarin teman-teman. Dan pastinya dari para pelatih para atletik Indonesia Satyo Budi Hartanto memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian dari para atlet teman-teman yang diikuti secara resmi oleh 26 peserta.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses, punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Intermezzo.
3: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
4: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
2: Intermezzo.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Next ini ada ke bola lagi ya teman-teman ya. Ini meski baru-baru aja menjabat teman-teman. Ini dari Paolo Maldini dan juga Leonardo ini malah resmi mengundurkan diri loh. Kenapa mas? Ini karena mereka resmi mundur dari Federasi Italia teman-teman. Nah, proyek baru Federasi Sepak Bola Italia bersama Paolo Maldini dan Leonardo ini berakhir jauh lebih cepat dari perkiraan, di mana Maldini dan Leonardo ini resmi mengundurkan diri hanya 16 hari setelah dipercaya memimpin pembenahan teknis timnas Italia. Nah, surat pengunduran diri ini telah disampaikan kepada Presiden Federasi Sepak Bola Italia Giovanni Malao. Ini di mana keputusan tersebut diambil keduanya setelah muncul penolakan terhadap kandidat pilihan mereka untuk mengisi posisi direktur teknik baru. Dan dalam proyek baru ini, Maldini sebelumnya mengusulkan Andrea Pirlo sebagai sosok yang dinilai tepat untuk mendukung proyek pembinaan tim nasional. Namun pencalonan Pirlo ditolak karena polemik yang berkaitan dengan kontrak sponsor bersama perusahaan taruhan asal Rusia yakni Fonbet teman-teman. Sebelum beralih ke Pirlo, Maldini juga sempat mencoba mendekati Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola. Tapi kedua pelatih ini dikabarkan menolak tawaran untuk terlibat dalam proyek timnas Italia teman-teman. Dan akhirnya dalam proyek baru ini Maldini sebelumnya juga mengusulkan ya Andrea Pirlo namun ditolak dan mengakibatkan pengunduran diri mereka setelah 16 hari menjabat teman-teman.

0: musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
1: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
0: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita, warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita karena kita berbudaya.
2: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
3: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
2: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
3: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Informasi terakhir teman-teman ini datang dari Mercedes. Mercedes teman-teman ya mengukuhkan diri ya untuk memimpin klasemen F1 2026 di mana Antonelli ini menjadi klasemen teratas teman-teman. Unggul 72 poin dan ini dari Ferrari di mana untuk total poin dari Mercedes sendiri adalah 379 poin teman-teman. Kimi Antonelli memimpin klasemen pembalap Formula 1 2026 dengan keunggulan 50 poin nih atas Lewis Hamilton. Dan dari Grand Prix Hungaria ini menjadi balapan yang penuh paruh pertama musim. Dan ini adalah jeda sebelum musim panas panjang dari Grand Prix sendiri. Oke teman-teman Pro 2, itu tadi informasi-informasi yang udah aku pilih dan kasih tahu ke kalian semua. Habis jangan kemana-mana karena masih ada hal lainnya. Jadi tapi 95,5 FM teman terbaik kamu bersama Febri santai siang kali ini.

0: tugas yang tadi dikasih sama dosen udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Santai siang.

Era di Prodo menyerah masih teman terbaik kamu atau mau Pro 2. Yep, jam 2 teman-teman, ini udah kita menuju Pro 2 Entertain ya. Bakal ada info-info terbaru nih dari dunia-dunia hiburan, termasuk dari Kanye West nih. Yang Kanye West ya, yang akan menyiapkan gelaran konser di Jakarta. Ada beberapa harga tiketnya, siapa tahu buat teman-teman yang pengen nonton Kanye teman-teman. Tapi setelah yang satu ini ya, dan beberapa informasi lain yang tentunya menarik banget untuk disimak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pokoknya sudah konser banget kami di belakang. Dan selain konser yang mana tadi ada dari lagunya Steven Sanchez teman-teman. Dan MB, MB siapa sih? Susah banget namanya mbak. Kita lanjut ke Kanye West teman-teman yang siap menggelar konser di Jakarta. Di GBK teman-teman pada 24 Oktober ini rencananya, dan melalui pengumuman resmi promotor menyebut pertunjukannya akan menghadirkan pengalaman konser imersif teman-teman dengan panggung berbentuk bola dunia raksasa yang menjadi ciri khas penampilan dari Ye dalam beberapa tahun terakhir. Dan penjualan tiketnya sebenarnya dimulai dari Juli ini, lebih tepatnya besok 29 Juli mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui situs resmi dari Ye Jakarta .com teman-teman. Dengan wow, harganya sih sangat-sangat luar biasa teman-teman. VIP-nya sendiri aku enggak bacain semuanya. VIP-nya dari yang sisi kiri is ya, ini 9,85 juta rupiah. Wow, kursi bernomor ya nanti ya. Dan juga nanti untuk yang paling murahnya adalah 1.875. Belum pajak teman-teman. Ingat, belum pajak ini ya. Dan kategori VIP is dan VIP West ini menyediakan kursi bernomor. Kategori ini juga akan mendapatkan paket eksklusif berupa surprise box set E, kartu identitas VIP dan juga lanyard teman-teman. Wow. Ini kita akan lihat ya, apakah memang seheboh itu. Nanti kita lihat ya GBK gimana disulapnya menjadi bola dunia raksasa nanti teman-teman. Nah, masih ada beberapa infonya, tapi selain

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Tidur.
2: Belum tidur?
1: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
2: Pikiran apa sih?
1: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
2: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
1: Iya ya.
2: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesaiin hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selain Kanye West, teman-teman, ini kabar dari DK and Fernand, teman-teman. Darinya 17 ini akan menjalani wajib militer pada Agustus dan September mendatang. Dan mereka ini dari Playdis Entertainment ya. Ini Fernand duluan yang akan memulai pada 20 Agustus. Sedangkan DK ini menjadi prajurit aktif Angkatan Darat pada 8 September 2026. Sebelum menjalani wajib militer, DK dan Fernand sendiri tetap menyelesaikan seluruh aktivitas resmi yang telah dijadwalkan bersama Seventeen. Dan dari Playdis juga mengimbau penggemar tidak mengunjungi lokasi keberangkatan, teman-teman, demi ya keamanan lah, dan juga meminta Karat memberikan dukungan melalui Weverse selama keduanya menjalankan dinas, teman-teman. Ini tentunya dari Playlist juga mengucapkan terima kasih ya atas dukungan yang terus diberikan kepada kedua artis tersebut, dan agensi juga memastikan akan terus mendampingi Deka dan Fernand sepanjang masa wajib militer hingga keduanya menyelesaikan tugas tersebut. Kini.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
2: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
3: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
3: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
3: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

RRI Prodo menyermasin teman terbaik kamu, teman Prodo. Agen Kim, teman-teman. Ini akan baru aja season 1, teman-teman, tapi katanya udah mulai lanjut ke season 2. Agen Kim Reactivate ya. Ini merupakan drama Korea yang berpeluang, tapi emang udah infonya sih info orang dalam di bawah, teman-teman. Ini katanya emang udah mulai syuting, teman-teman. Dan dari hal tersebut, pihak produksi menjelaskan bahwa musim pertama baru saja berakhir sehingga seluruh proses animasi berada pada tahap awal. Jadi informasi lebih lanjutnya akan diumumkan setelah seluruh rencana produksi mendapatkan kepastian, teman-teman. Mungkin lebih lengkapnya ya nanti ya, bakal ada info lagi, teman-teman, untuk kapan atau perkiraan selesainya dari season 2-nya ini, apakah tahun depan atau seperti apa. Nah, dia bintangnya sendiri Agen Kim ini oleh So Ji-sup, Choi Dae-won, terus ada Yoon Kyung-ho, Ju Sang-wook, dan sejumlah aktor lainnya. Drama bergenre aksi ini mengisahkan Kim ya, bukan Agen Kim Impossible. Ini adalah Agen Kim Reactive, teman-teman. Seorang ayah yang tampak menjalani kehidupan biasa tapi menyimpan masa lalu sebagai agen rahasia. Demi menyelamatkan putrinya, teman-teman, Kim harus kembali menghadapi berbagai ancaman dan mempertaruhkan segalanya, di mana perpaduan aksi, konflik keluarga, dan kisah balas dendam menjadi daya tarik utama dari drakor ini ya. Ini kalau nggak salah ada ininya juga deh, ada manhwanya juga. Kayaknya aku pernah baca, teman-teman. Soalnya bapak-bapak yang satu ini kode namanya iya 66, kayaknya benar aku pernah baca. Tapi nggak ada disebut ya kalau di sini apakah memang sebelumnya itu memang dari manhwa atau tidak.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
5: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
4: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
5: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
4: Ya, karena gampang kan?
5: Ya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
4: Iya juga ya.
5: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
4: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
5: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Era di Pro 2 menyermasin teman terbaik. Kamu teman Pro 2. Agak kaget ya dengan lagu terakhir, tapi yang jelas teman-teman, info terakhir ini ada penulis novel legendaris asal Jepang yakni Keigo Higashino meninggal dunia teman-teman. Di usianya ke-68 tahun, dan penyebab kematian adalah yang diumumkan kanker kolorektal teman-teman. Dan kabar duka diumumkan melalui akun resmi Twitternya atau X-nya milik dari Keigo Higashino sendiri pada Senin 27 Juli 2026. Pihak keluarga sendiri telah menggelar prosesi pemakaman secara tertutup tanpa melibatkan publik teman-teman. Salah satu karyanya yang dikenal secara internasional adalah The Division of Suspect X, dan karya ini mengisahkan seorang guru matematika yang berusaha menyusun kejahatan sempurna demi melindungi seseorang teman-teman. Oke deh, informasi terakhir tadi udah membawa kita menutup perjumpaan di siang hari ini. Habis ini jangan kemana-mana, karena di sore bakal ada guys saya nemenin kalian jam 3 sampai jam 7 malam ini. So, tetap di 95 Komodo FM, teman terbaik kamu. Febri harus pamit. Bye-bye.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore. Siang, menjelang sore sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Di jam 3 siang hari ini menjelang sore, balik lagi bersama Geisa dan bakalan aku bakalan tandem bareng Linda ya teman Pro 2. Tapi Lindanya lagi ada kesibukan, jadi bakalan terlambat sedikit nih teman Pro 2. Tapi aku bakal temenin kalian di sore ceria ini. Nemenin kalian 5 jam ke depan nih, dari jam 3 sampai jam 7 sore nanti nih. 7 malam sih lebih tepatnya. Aku bakalan ngulik-ngulik di pertama ini ada update informasi lokal. Aku bakal ngulik-ngulik tentang update-update informasi lokal yang ada baru-baru ini nih teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang bales chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.

95,2 FM Pro 2 Radio Banyumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Langsung aja nih, kita buka berita pertama dari info update lokal ini sore ini nih. Hari ini dengan kabar penting dari meja wakil rakyat kita yang lagi getol memperjuangkan hak-hak tanah masyarakat di Kalimantan nih, teman Pro 2. Katanya Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini mendorong percepatan penyelesaian persoalan pertanahan melalui pembentukan tim terpadu lintas instansi ini. Gagasan tersebut juga mengemukakan saat konsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional di Jakarta pada Kamis 23 Juli 2026. Kedatangan Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan juga disambut dengan Eselon 4 Bidang Humas Ditjen Penanggulangan Sengketa dan Konflik Pertahanan nih, teman Pro 2. Gak cuma itu, Komisi 1 juga meminta agar regulasi dan payung hukum tim ini dibuat sejelas mungkin biar masyarakat kecil yang sedang memperjuangkan hak atas tanah mereka bisa mendapatkan kepastian hukum yang adil. Langkah nyata dari wakil rakyat kita ini benar-benar harus kita apresiasi ya, teman-teman berdua. Demi terwujudnya keadilan agraria yang aman dan damai di bumi benua kita tercinta ini.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak.

0: atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
2: Pro 2 FM, sore ceria. Sore.

0: 95,2 FM Pro 2 Area di Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Masih barengan sama Gaisa dan
1: Linda.
0: Ada Linda nih yang bakal bahas update info lokal ya nih.
1: Betul banget. Nah. Apalagi nih update informasinya di website kita di mana Dinda. Yeah.

0: Isa.
1: @RRI. Kok @RRI? RRI.co.id.
0: Jadi ada kabar terbaru apa nih, Gaisa?
1: Katanya nih Komisi 2 DPRD Kalsel bakal bahas percepatan pengembangan kepala
0: kelapa. Aku sudah menduga dia bakal kepleset ya. Makanya aku suruh dia yang bicara.
1: Kelapa dalam.
0: Oke. Okay. Soalnya aku tadi juga waktu ngebaca pertama langsung tipo juga sih. Oke, oke. Okay. Kenapa kelapa dalamnya?
1: Katanya saat ini mereka sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perkebunan di Jakarta pada Kamis tadi, 23 Juli 2026.
0: Oke, okay, ngapain tuh?
1: Ini menjadi langkah strategis nih dalam mendorong percepatan pengembangan komoditas kelapa. Iya kan?
0: Benar, benar.
1: Kelapa dalam yang dinilai memiliki potensi besar meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan petani nih. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel ini juga mengungkapkan Kalimantan Selatan ditargetkan melakukan penanaman kelapa padalam seluas 1.100 hektar pada 2026. Luasan tersebut juga terdiri dari 600 hektar di Kabupaten Barito Kuala dan 500 hektar di Kabupaten Tanah Bumbu nih ternyata.
0: Oke, jadi sebenarnya mereka tuh mau kunjungan ini tuh pengennya tuh ada kolaborasi yang semakin solid gitu ya.
1: Betul.
0: Biar bisa bersinergi membangun mewujudkan pengembangan kelapa dalam yang terintegrasi berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Eits, tunggu dulu.
4: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
3: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
4: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
3: Gak salah sih, tapi gak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
5: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
6: Pro 2 FM.
7: Sore, ceria.
6: Sore.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan aku dan
1: apa nih? Dan semua kamu mati lampu enggak?
0: Enggak. Aku kemarin tapi mati enggak lampunya. Hari ini enggak mati lampu. Kemarin pagi mati lampunya.
1: Biasanya selang-seling gitu enggak sih atau gimana?
0: Biasanya aku punya teman di Kayu Tangi nih. Dan dia mati lampu. Setelah dia mati lampu, ke tempat aku mati lampunya.
1: Oh gitu. Makanya jangan temenan sama yang kayak gitu. Enggak ya, bukan faktor gitu ya.
0: Bukan dong.
1: Tapi emang kenapa sih ya mati bergilir terus? Ada yang tahu enggak sih teman Pro 2? Kamu tahu enggak sih kenapa
0: katanya, alasannya? Ke 2 pekan yang lalu tuh udah listriknya udah mulai pulih kan?
1: Betul.
0: Tapi karena kembali lagi terjadinya gangguan pada sejumlah pembangkit nih, pemadaman bergilir akan diberlakukan kembali katanya.
1: Oh, jadi tuh sebenarnya mungkin ibarat kata tuh persoalan yang pertama tuh udah beres.
0: Udah beres, gitu ya. Tapi
1: ada lagi muncul iya, masalah lain gitu.
0: Bergilir lagi jadinya.
1: Oke, jadi mau enggak mau suka enggak suka makanya dilakukan pemadaman bergilir lagi.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Bahkan ada nih yang katanya menyampaikan aspirasinya langsung ke PLN ya dan
0: iya, betul.
1: Langsung ditanggepin juga kan sama manajer apa asisten manajer
0: iya, betul.
1: Di sana ya. Jadi apa katanya, Gaisa? Nanti kita jawab setelah ini. 17, I had my first heartbreak and it was terrible. And I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does. Because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it does.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
0: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Broadway Ready Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, tadi kita sempat ngejelasin juga ya guys saya terkait iya, tentang kenapa sih gitu terjadi pemadaman listrik bergilir kembali gitu.
1: Setelah 2 pekan ya tidak betul. Mengalami mati lampu lagi.
0: Dan seperti aku bilang juga teman Pro 2 bahwa hari ini tadi juga kan banyak aspirasi yang disampaikan juga langsung ke PLN UP3 Banjarmasin. Terus apa responnya dari pihak PLN sendiri guys?
1: Mereka menyampaikan nih permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Seharusnya 2 minggu yang lalu tuh kondisi sudah normal kembali, tapi kembali lagi mengalami gangguan di sisi pembangkitnya katanya.
0: Oke, kata siapa?
1: Kata asisten manajer niaga dari pemasaran PLN UP3 nih.
0: Oke, terus?
1: Terus saat ini gangguan ini tuh ada pada satu pembangkit dan dapat mempengaruhi pasokan listrik di seluruh wilayah terhubung gitu. Jadi PLN masih melakukan perbaikan pada di PLTU Asam-Asam nih di saat bersamaan memunculkan gangguan pada pembangkit di Kualat Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, serta pembangkit milik Tanjung Tower di Indonesia nih.
0: Oke, terus?
1: PLN juga menyiapkan pemulihan secara bertahap nih. Pada tanggal 30 nanti, satu unit pembangkit dijadwalkan kembali beroperasi sehingga durasi pemadaman tuh diperkirakan berkurang lah. Okay. Dari 5 jam sampai 6 jam nih sekarang ini menjadi 3 jam lagi nantinya. Berarti bakalan berlanjut sampai tanggal 30 ya.
0: Jadi masih bakal seperti ini kondisinya ya teman Pro 2 ya. Terus ada lagi gak lanjutannya?
1: Ada lanjutannya pada 5 Agustus nanti. Ada tambahan pembangkit yang akan masuk ke dalam sistem sehingga kondisi berubah menjadi siaga, yakni kapasitas pembangkit mulai dari seimbang dengan kebutuhan beban nih.
0: Oke, jadi memang dalam kondisi ini ya teman Pro 2 ya, pemadaman nih memang ya masih berpotensi terjadi ya kalau muncul gangguan baru, namun dengan durasi yang lebih singkat
1: diminimkan,
0: gitu.
1: Betul.
0: Terus nanti ada lagi lanjutannya ya, kita bahas lagi setelah ini ya, biar gak esmosi nih teman Pro 2 ya.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk

0: informasi penting, Dang.
1: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Pro 2 FM. Sore.

0: 95,2 FM Pro 2 Radio di Banyumasin, teman terbaik kamu. Setelah tadi ada tanggal 30 Juli tadi akan ada pemotongan nih ya teman Pro 2.
1: Iya benar. Aku kira sudah sampai di situ ya iya. Tadi ya guys ya. Tapi ternyata masih ada tahapan berikutnya teman Pro 2. Jadi PLTU Asam-Asam ditargetkan kembali beroperasi pada 29 Agustus setelah seluruh pembangkit tersebut masuk ke sistem. PLN menargetkan pasokan listrik di Kalsel dan Kalimantan Tengah kembali normal pada 6 September. Makanya waktu yang pertama dipanggil kan memang disampaikan ya guys saya bahwa Juli sampai September.
0: Betul.
1: Perakiraan mereka ya.
0: Tapi ternyata udah bisa di 2 pekan teman tuh udah bisa normal kembali. Ternyata balik lagi.
1: Nah, maka dari itu asisten manajer transaksi energi listrik PLN UP3 Banjarmasin Ahya Rifani juga memastikan kalau pemulihan ini akan mulai di rasakan masyarakat pada akhir Juli seiring bertambahnya pasokan daya. Dan memang PLN juga menanggapi ya kritik masyarakat terkait minimnya informasi mengenai penyebab pemadaman dan perubahan jadwal yang kerap berbeda-beda dengan pengumuman yang awal. Sama kayak tadi kan kutanya sama Gaisa. Gaisa, di jadwal kamu jam berapa nih? Katanya kalau enggak mundur satu jam
0: atau maju satu jam
1: gitu ya. Memang ini jadi bahan evaluasi juga bagi PLN bahwa untuk melakukan perubahan dalam penyampaian informasi untuk menjadi evaluasi perusahaan juga. Gitu teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Informasi gelombang pemadaman listrik yang melanda Kota Banjarmasin berdampak serius terhadap keberlangsungan usaha mikro kecil menengah UMKM. Keresahan tersebut terungkap saat seorang pemilik usaha catering meluapkan keresahannya di tengah aksi demonstrasi di depan kantor PT PLN UP3 Banjarmasin Selasa 28 Juli 2026. Pelaku usaha catering tersebut, Ari Sandra Rini, yang mengaku kalau tidak berniat mengikuti aksi sejak awal, namun saat melintas di lokasi aksi ia tergerak untuk ikut menyuarakan keresahan yang sedang dialaminya. Dan kerugian ditanggung oleh pelaku UMKM menurutnya tidak sekedar hilangnya pendapatan semata. Lebih dari itu, tenggat waktu pengerjaan, tenaga hingga kepercayaan dari para pelanggan turut menjadi bagian dari kerugian yang ia rasakan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Praktik titip absen yang terjadi di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin dipastikan tidak hanya menyeret tenaga outsourcing, oknum aparatur sipil negara yang terbukti melakukan pelanggaran serupa juga turut diproses. Namun mekanisme sanksi yang diterapkan menuai sorotan karena diawali hanya dengan pembinaan dan surat pernyataan. Maka dari itu, temuan tersebut terungkap setelah BKPSDM melakukan pencocokan data absensi dengan kondisi real di masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Meski rekapitulasi kehadiran menunjukkan angka yang nyaris sempurna, hasil pemeriksaan lapangan justru menemukan adanya ASN yang tercatat hadir padahal tidak berada di tempat kerja.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, teman Pro 2, tumpukan material bekas bongkaran bangunan yang memenuhi halaman SDN Mawar 7, Jalan Cempaka 9, Banjarmasin Tengah akhirnya mendapatkan perhatian serius pemerintah Kota Banjarmasin. Menindaklanjuti arahan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihram Muftezar turun langsung meninjau lokasi, di mana di lokasi tersebut tumpukan material bekas bongkaran di perkirakan mencapai 3 hingga 4 truk, di mana kondisi ini membuat halaman sekolah menyempit dan mengganggu aktivitas siswa, terutama saat pelaksanaan apel pagi yang rutin digelar di halaman sekolah. Material yang belum dapat dipindahkan lantaran sebelumnya telah didaftarkan sebagai aset yang akan dilelang. Sesuai ketentuan, aset yang telah masuk lelang itu tidak diperbolehkan dipindahkan sebelum proses tersebut selesai. Namun, proses lelang tersebut dinyatakan gagal setelah tidak ada satupun peserta yang mengajukan penawaran. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi nih bareng aku Gaisa di sore hari ini di segmen Sore Ceria ya, di siaran keagamaan yang bekerja sama dengan Fakultas Ushuluddin Humaniora UIN Antasari Banjarmasin nih ya, teman Pro 2, yang selama 40 menit ke depan bakal nemenin kalian dengan tema membangun resiliensi diri sebagai mahasiswa dalam tinjauan psikologi Islam nih. Siaran ini nih bisa kalian langsung saksikan di YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin atau juga kalian bisa dengarkan di RRI Digital ya teman Pro 2. Untuk itu aku persilakan untuk host sore hari ini ada Askia Rahmah dan narasumber kita itu yaitu Ibu Dina Apriliana. Kepada Askia aku persilakan.
1: Oke, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi di sore hari ini kita akan bahas tentang membangun resiliensi diri dalam menjalani peran sebagai mahasiswa tinjauan psikologi Islam. Jadi ini akan dimateri oleh Ibu Dina Aprilia. Beliau merupakan dosen di UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Azkia Rahmah, dan aku merupakan mahasiswi di UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, jurusan Studi Agama-Agama semester 4. Nah, di samping saya ini narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dina, merupakan dosen di UIN, jurusan Psikologi ya, Bu? Oke, sebelum kita masuki materi kita ini, kita sapa dulu nih ibu kita yang sangat luar biasa. Selamat sore ibu.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Askia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya ibu hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Sore ya, ini ya, sore. Baru ini sih siaran sore, biasanya pagi.
1: Iya, jadi hari ini kita akan bahas tentang peran mahasiswa nih ibu ya.
2: Betul, betul.
1: Nah, bagaimana nih pandangan ibu tentang peran mahasiswa di era sekarang, apalagi tadi dengan judul kita membangun resiliensi diri gitu.
2: Baik, jadi ya Mbak Askia nih berarti mahasiswa semester 4. Baik. Iya. Ini banyak ya yang dialami, jadi tema ini tuh diangkat sebenarnya berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman dulu pernah jadi mahasiswa, bahkan nih masih mahasiswa saat ini. Pengalaman menjadi dosen menghadapi mahasiswa-mahasiswa. Umum sih sebenarnya dari semua tingkatan gitu. Karena biasanya judulnya mahasiswa ya. Mahasiswa ini perannya secara tugas perkembangan bertambah. Dari yang sebelumnya siswa kemudian menjadi mahasiswa gitu ya. Tentu tantangan-tantangannya banyak. Yang sering terjadi, yang pengalaman gitu ya, dan juga banyak penelitian yang sudah menyampaikan hasil penelitiannya gitu ya. Banyak tantangan-tantangan itu mulai terjadi di semester-semester ya seperti Baskia saat ini. Di semester 4 gitu ya. Terlebih lagi mahasiswa-mahasiswa semester akhir. Semester akhir ini tidak terbatas ya, sampai nanti dia selesai
1: mengerjakan skripsi.
2: Jadi itu tantangannya banyak gitu. Tantangannya banyak. Nah, dari situ kenapa tema ini diangkat, karena banyak gitu. Sama-sama nih masuknya sama-sama jadi mahasiswa di awal gitu. Tapi kenapa yang keluarnya beda gitu? Iya, ada yang duluan, ada yang belakangan, terus ada yang selesai, ada yang tidak selesai. Nah, salah satunya adalah peran dari resiliensi diri ini gitu.
1: Oke, Bu, sangat ini ya, sangat menarik ya materi kita hari ini, apalagi host ini sangat-sangat menggebu-gebu ya, apalagi takut banget nih ke semester akhir, banyak banget tantangannya gitu. Boleh Bu bagi sharing-sharing atau pengalamannya gitu.
2: Baik-baik. Jadi resiliensi itu sendiri adalah, kalau tantangan tadi semua kita menghadapi ya, bahkan tidak hanya mahasiswa orang kerja gitu ya, semualah berdasarkan tugas perkembangannya tuh masing-masing punya tantangannya sendiri. Karena kita khusus membahas mahasiswa, jadi tantangan-tantangan yang tadi saya sampaikan, bahkan dari semester awal, di semester 4, di semester 6 nanti gitu, dan bahkan di tugas akhir dan lain sebagainya, tantangannya berbeda-beda gitu, tantangannya berbeda-beda. Nah, yang membedakan adalah, yang dimaksud resiliensi itu adalah kemampuan dia menerima, bertahan, dan bangkit kembali. Nah, ketika yang membedakan berarti yang membedakan mahasiswa satu dengan mahasiswa lain adalah kemampuan ini gitu.
1: Kemampuan cara bangkitnya.
2: Cara bangkitnya, bertahannya, menerimanya gitu. Ada yang akhirnya tantangan pertama aja udah keok gitu. Udah keok dalam arti menyerahlah gitu, menyerah, bahkan ada yang memutuskan untuk walkout dari kampus gitu ya, mengundurkan diri dan lain sebagainya. Tapi ada yang memutuskan untuk bertahan, hadapi, bangkit lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan resiliensi gitu. Jadi kemudian yang membedakan lagi, jadi kemampuan diri ya, dirinya secara pribadi menerima, bertahan, itu kalau dari tinjauan secara umum psikologi. Nah, yang membedakan lagi kalau itu tinjauannya ada psikologi Islam, ada bahwa kita percaya bahwa setiap kesulitan itu pasti akan ada kemudahan setelahnya gitu ya. Dan Allah tidak akan membebani umatnya melebihi dari kemampuannya gitu. Atau lebih jauh lagi kalau mau kita gali, bahwa kita percaya akan qadar dan qadarnya gitu. Nah, itu lagi yang membedakan si mahasiswa ini dengan resiliensi diri. Dia tidak hanya mengandalkan dirinya, dia mengandalkan hubungannya dengan Tuhannya, dengan Allah gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu resiliensi, yang dimaksud dengan resiliensi gitu.
1: Oke, itu dulu ya sedikit pemaparan tentang resiliensi

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih bersama Pro2.

0: Oke, kembali lagi di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, tadi kita udah membahas nih tentang peran mahasiswa dan resiliensinya ya, Bu ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, ini ada juga tentang bagaimana nih cara meresiliensinya kepada mahasiswa gitu, Bu.
1: Oke. Bagaimana mahasiswa itu bisa menumbuhkan gitu ya, resiliensi. Biasanya sih memang resiliensi ini tidak serta-merta tumbuh begitu saja. Karena ada nilai-nilai memang yang sudah dibawa sejak dini, mungkin bawaannya dari lingkungan ya. Lingkungan terutama lingkungan rumah dan orang tua gitu yang ditanamkan. Contoh misalnya bagaimana membangun, kalau resiliensi secara Islam, kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi Islam gitu ya. Berarti pertama tadi yang sudah kita bahas sebelumnya Mbak Askia, bahwa kita mahasiswa sebagai individu, sebagai makhluk Allah gitu ya, bahwa mengimani bahwa apa yang tantangan yang dihadapi saat ini itu tuh adalah bentuk ujian. Sebagaimana ujian biasanya tahapan kan ya, berarti ada tahapannya. Berarti ujian ini diadakan Allah, diberikan Allah itu ketika kita ketika kita berhasil melalui, maka akan ada yang disiapkan yang hal baik di belakangnya gitu.
0: Ya, hasilnya.
1: Kayaknya selama rentang kehidupan akan selalu ada seperti itu. Jadi itu iman dulu, bahwa kita mengimani bahwa segala apa yang kita hadapi saat ini adalah bentuk ujian, bentuk kita meyakini bahwa Allah mencintai kita sebagai makhluknya gitu ya. Itu dulu yang pertama. Yang kedua tentu saja kemudian dia akan ketika menghadapi tantangan itu gitu ya, mengembangkan sikap dan sifat sabar gitu. Sabar itu juga perlu dilatih kan ya.
0: Betul.
1: Tidak sebagaimana kita bisa menyampaikan bahwa sabar gitu. Sabar itu ada tahapannya, ada proses penerimaan diri, ada proses bagaimana dia meregulasi emosinya gitu. Kalau dari tinjauan psikologi itu, regulasi emosi itu penting sekali gitu. Regulasi emosi itu penting sekali untuk bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan itu. Bayang kalau kita menghadapi satu tantangan sebagai mahasiswa, contoh apa, ada merasa mata kuliah yang sangat sulit. Kalau kita tidak mampu meregulasi emosi, akhirnya psikologinya memproses, mentalnya memproses, sudahlah mata kuliah ini aku gak usah masuk. Itu sesederhana itu kan biasanya. Yang sering kali disampaikan mahasiswa itu istilahnya apa? Mager, Jar.
0: Iya, mager.
1: Nah, padahal kalau dalam psikologi itu sebenarnya proses mental, namanya prokrastinasi. Jadi dia mulai proses penghindaran. Menghindari, meliung kalau Jar kita tuh. Nah, kalau kawa tahu itu penting. Tahu itu penting, tapi koler
0: menghindar
1: akhirnya. Dan biasanya penghindaran yang sifatnya sudah proses mental terjadi itu menumpuk. Nah, itu yang tidak bisa diatasi. Maka perlu proses sabar itu tadi ya, proses regulasi. Sabar ini tidak dimaknai sebagai sesuatu yang pasif. Tetap mengusahakan sesuatu gitu. Tuh. Kemudian tentu saja tawakal gitu ya. Ketika segala sesuatu sudah kita lakukan sebaik-baiknya, tadi sudah kita usahakan regulasi emosi, kita berlatih sabar dan lain sebagainya, maka kita berserah. Ya Allah, berarti aku sudah melakukan semua sebaik-baik yang aku bisa, yang aku mampu. Aku sudah mencari jalan. Gitu.
0: Untuk deh. Hasilnya.
1: Betul, untuk hasilnya itu kayaknya bukan ini kita ya, bukan ranah kita gitu. Nah, Allah gitu yang main. Kemudian selanjutnya, nah ini tingkatannya mungkin udah mensyukuri tantangan itu tuh agak berat ya. Berat banget gitu mensyukuri tantangan, tapi itulah gitu yang proses ini adalah proses yang secara bertahap sebenarnya tidak langsung. Tapi bisa enggak Bu, bagi ternyata kita tidak dibiasakan di rumah Tapi kita menyadari, kita merasa kesulitan di tantangan ini, yuk segera cari pertolongan. Misalnya kalau di kampus berarti ketemu siapa? DPA misalnya. Mm-mm. Jangan menghindar. Jadi sampaikan bahwa ulun kesulitan memahami ini. Daripada kita mikirin sendiri kan, DPA bisa bantu gitu, bisa sharing. Oh ini prosesnya begini, coba dihadapi seperti ini. Itu fungsinya DPA, salah satunya di mahasiswa. Jangan mahasiswa tuh merasa terpuruk sendiri gitu. Nah itu yang banyak terjadi gitu. Syukur-syukur setelah itu bisa juga bercerita dengan keluarga. Kalau kita lihat teman-teman di FUH gitu ya, banyak teman-teman dari luar daerah gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, sehingga penting gitu, fungsi DPA di sini penting. Fungsi menguatkan yang pengganti orang tua gitu ya. Pengganti orang tua, DPA itu kan dosen pembimbing akademik gitu. Mm-hmm. Beliau gitu yang bisa datangin, minta janjian gitu. Seperti itu proses-proses resiliensi kurang lebihnya. Dan lagi-lagi ini tidak ujuk-ujuk bisa semua orang tuh langsung ada gitu. Jadi perlu dilatih
0: proses.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, itu tadi kan dari pertama iman ya Bu ya. Kalau imannya udah kuat pasti meyakini. Dilatih lagi dari sabarnya. Mm-mm. Bagaimana memprosesnya sampai ke hasilnya nanti kita tawakalin gitu.
1: Betul.
0: Ya Bu.
1: Betul.
0: Sama kalau misalnya gagal kita bisa mengikhlaskannya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan gagal itu juga harus kita imani sebagai sesuatu yang ini tuh disiapkan, bukan yang ini gitu jalan. Kadang kan gagal itu kita merasanya karena berbeda dengan ekspektasi kita.
0: Mm-mm.
1: Ya kan?
0: Iya, betul.
1: Ingin kita tuh beda dengan apa yang Allah rasa ini baik buat kita gitu.
0: Iya.
1: Nah itu memang perlu ini sih, ya, tadi dilatih bahwa kita mengimani segala sesuatu, kegagalan itu pun pasti disiapkan akan ada proses berhasil setelahnya, tapi bukan yang ini jalannya.
0: Iya gitu. Sangat ini ya Bu, mungkin sangat sulit ya bagi mahasiswa yang ibaratnya aku udah nyoba nih, ternyata beberapa skripsiku ditolak, merasa gagal. Sebenarnya kan mungkin dari skripsinya bukan jalannya ya Bu ya, gitu.
1: Dan perlu dukungan seringkali. Itu kenapa pada saat waktu-waktu misalnya skripsi, kalau kita ngambil contoh skripsi. Kalau kawan-kawannya sedang skripsi itu, jangan jauh-jauh dari situ. Karena dukungan peer group itu penting. Kadang kan bercerita, aku kesulitan ini cerita. Ternyata itu juga membantu melegakan, walaupun permasalahan menggawi skripsinya itu berbeda-beda.
0: Iya,
1: tapi ada merasa senasib sepenanggungan. Nah itu berbeda lagi kalau misalnya ketinggalan sendiri. Atau kedidak kawan misalnya pada fase itu tuh berbeda. Dukungan sosial juga salah satunya penting. Dukungan peer group, kawan-kawan, itu rasanya berbeda ketika ada kawan yang senasib sepenanggungan dengan sendiri menghadapinya gitu.
0: Oke, itu tadi ya teman-teman, dari beberapa cara mengatasi cara bangkit ya Bu ya, dari Betul. Peran mahasiswa yang apabila saat-saat yang terpuruk gitu. Mungkin kita istirahat sebentar lagi, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Oke, kembali lagi di RRI Pro 2 Banjarmasin. Masih tentang tema kita, yaitu resiliensi terhadap peran mahasiswa. Nah, tadi sudah di beberapa yang disampaikan oleh Ibu yang sangat-sangat bermakna bagi kita para mahasiswa. Jadi, aku sekali lagi nih mau nanya nih kepada Ibu, bagaimana nih apa perbedaan antara resiliensi menurut psikologi yang secara umum atau psikologi Islam gitu, Bu?
6: Baik. Oke. Kalau psikologi umum tadi seperti yang sudah saya sampaikan gitu ya, dia berpusat pada bagaimana kemampuan diri si orang ini sendiri. Nah, yang membedakan kalau kita psikologinya ditambah tadi ya tinjauannya psikologi Islam atau psikologi kebertuhanan gitu ya, artinya kita menyadari selain diri kita ini kan ada pemiliknya gitu ya, sehingga sumbernya atau ditambah dimensi lainnya adalah unsur-unsur spiritualitas, religiusitas di dalamnya, termasuk ya tadi mengimani, meyakini gitu ya, bahwa apa yang tantangan yang diberikan ini, apapun bentuk tantangannya, mudah, sulit, sulit sekali, itu adalah bentuk ujian yang diberikan Allah untuk kita hadapi, kita lalui, dan kita meyakini bahwa ini sudah ketetapannya gitu. Nah, itu yang membedakan, sehingga kita tidak hanya mengandalkan diri kita, tapi kita tentu di samping mengandalkan diri kita sebagai proses usaha dan lain sebagainya, kita melakukan kedekatan spiritualitas, religiusitas terhadap sang pencipta kita. Melalui apa? Yang melalui ibadah-ibadah yang sudah kita biasa lakukan gitu ya. Kalau dari Islam gitu ya, misalnya sholat, yang tadi sholatnya
5: berantakan,
6: mungkin ini jalannya menjadi lebih rapi, lebih di awal waktu gitu. Doanya yang tadinya doa sapu jagat saja, doanya menjadi lebih panjang gitu. Karena kita meminta pertolongan ini, tidak ada yang lebih kuasa kecuali kepada Allah gitu ya. Diri tetap mengusahakan, tapi diri ini dimampukan oleh Allah.
5: Betul, kembali
6: itu.
5: Lagi
6: jadi
5: ya?
6: Kembali lagi itu yang membedakan. Jadi tidak meyakini bahwa diri yang menggerakkan diri ini adalah sang penciptanya gitu, Allah gitu. Itu yang membedakan dimensi tambahan ketika ada sudut pandang dari keberagamaan, termasuk dari tinjauan psikologi Islam gitu.
5: Oke. Tadi Ibu ada pembahasan tentang dukungan sosial nih, Bu. Nah, itu kan yang paling dekat sama kita itu adalah saudara atau orang tua nih kan, yang sangat berpengaruh. Nah, bagaimana resiliensi dukungan orang tua terhadap mahasiswa gitu, Bu?
6: Betul. Ya, mahasiswa itu mau dia seberapapun umurnya, ketika peran dia tetap anak ya.
5: Iya, betul.
6: Tetap anak. Ada orang tua, syukur-syukur orang tuanya masih lengkap, masih sehat gitu, bisa memberikan dukungan macam-macam dukungan itu ya, finansial, dukungan emosi dan lain sebagainya. Maka kalau boleh saya, mungkin ada orang tua yang juga menyimak saat ini, sekalipun anak kita sudah pada perkembangan mahasiswa, ya tetaplah berikan dukungan, tetaplah tempat menjadi rumah tempat anak-anak pulang gitu ya, walaupun dia udah seusia, udah dewasa gitu. Caranya seperti apa? Ya kita dengarkan ketika dia mengalami tantangan dan kesulitan. jangan menjadi sumber stresor baru. Contoh misalnya ya, oh gitu aja kok nggak bisa gitu. Tapi kita dengarkan saja. Tapi kita, oh berarti coba cari cara. Dengarkan dulu. Kadang mahasiswa itu datang, dia bercerita ke orang tuanya tuh hanya untuk tempat cerita. Gitu. Jadi orang tua tuh berfungsi sebagai itu tentu saja
5: rumahnya.
6: Betul, rumah kembali gitu. Dan keluarga dan orang tua sebenarnya dukungan utama sih. Ya bagi ya bagi kalaupun jauh dari rumah gitu ya. Kalau saya dulu pengalaman jadi mahasiswa jauh dari orang tua, ketemu hal yang tidak menyenangkan di kampus, mata kuliah, dosen pembimbing skripsi dan lain sebagainya. Saya memanfaatkan telepon. Zaman saya dulu tuh waktu saya kuliah di Malang tuh nggak ada, belum ada video call kayak sekarang gitu. Telepon kos-kosan gitu. Saya SMS orang tua saya karena saya nggak mau, nggak punya pulsa untuk nelpon kan. Orang tua saya, "Mak telepon ya, Pak telepon ya," gitu. Mereka yang nelpon. Nah, saya bercerita di situ gitu. Ya gitu, itu dimanfaatkan hal seperti, apalagi sekarang sudah canggih, kirim WA gitu,
5: apalagi udah ada video call.
6: Betul.
5: Gitu kan.
6: Kadang bercerita, walaupun mungkin tidak semua orang tua paham secara prosedural di kampusnya ya, tapi cerita aja, mau ulun uyuh mah misalnya, mau ulun capek mah, ya nggak apa-apa ya, ke orang tua sendiri gitu.
5: Iya,
6: kan ya,
5: yang
6: gitu.
5: Kita lahir dari rahimnya gitu.
6: Betul,
5: ya.
6: Betul.
5: Oke, terakhir nih pesan ibu nih untuk para mahasiswa di luar sana kalau ada yang nonton gitu kan.
6: Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan bahwa tantangan itu tidak hanya mahasiswa sebenarnya, di rentangan kehidupan di setiap tugas perkembangan itu selalu ada. Jadi tugas kita gitu ya, tugas kita adalah bahwa kita, tantangan itu hadir, tentu jangan langsung dihindari, tapi dihadapi, dipelajari, kemudian dicari cara gitu. Cari caranya macam-macam tadi, bisa minta pertolongan, bisa kita cari cara sendiri dan lain sebagainya. Cuman yang mau saya garis bawahi, ketika ketemu tantangan pertama terus langsung menyerah, maka itu ada hal yang memang sudah harus perlu pertolongan sih. Jadi harus memang dikuatkan kembali niatnya. Oh iya, niatnya percaya bahwa tantangan ini ada sebagai bentuk ujian. Percaya bahwa setelah ujian-ujian ini dan tantangan-tantangan ini, maka akan ada hikmah di baliknya. Itu yang saya harapkan bisa dilatih dan dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang mungkin saat ini sedang mengalami satu kondisi yang tidak baik-baik aja gitu ya, tidak baik-baik aja menghadapi tantangan-tantangan itu gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya gitu.
5: Oke, terima kasih kepada Ibu Dina Aprilia atas pesan-pesan dan materi yang sangat luar biasa. Jadi terakhir, saya Azkia Rahma dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, terima kasih banyak nih buat para host hari ini, ada Azkia dan Ibu Dina Aprilina sebagai narasumber kita hari ini nih. Sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Pro 2 ya Bu dan Kak, dan berbagi ilmu yang disampaikan pada hari ini. Dan untuk teman Pro 2 nih, tetap stay tune dan setia terus di RRI Pro 2 Banjarmasin dengan Gaisa sampai jam 7 nanti nih teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

FM Pro 2 dari Banyumasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Kita udah masuk ke sesi request time di TikTok ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request silahkan di @rri_pro2banjarmasin nih teman Pro 2. Jadi habis ini ada request yang pertama nih darinya si Ria Selalu ya, yang lagunya Sumpah Matinya Ria Raskart nih. Terus ada juga Merindu Lagi dari Mesa Hira yang di request sama Dea. Langsung aja aku puterin lagunya.

0: pada ya.
1: Cuma dua era di Banjar Masin teman terbaik kamu.
0: Kok udah diam?
2: Selanjutnya nih ada lagu Bayang Cinta Lalu yang di request sama Purnama nih. Terus ada Treat You Better Shawn Mendes yang di request sama
0: siapa?
2: Ayo, sama Kune.
0: Oke deh.
2: Langsung aja kita puterin lagunya. Check this out.

0: 92 FM Pro 2 Radio Banyumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih,
1: ada siapa lagi yang request sore hari ini? Yang request lagunya Jagat Rasa, masih adakah orangnya atau enggak ada? Kita caw nih.
0: Jagat Rasanya mu.
1: Ada enggak masih nih yang stay tune?
0: Murah itu. Halo, halo, murah itu.
1: Ada enggak? Enggak ada nih. Kalau enggak ada kita skip ya.
0: Iya,
1: komen ya kalau masih ada. Aku tanya. Oke.
0: Okay. Oke, okay. Selanjutnya ada juga
1: ada.
0: Jodoh Pasti Bertemunya Afgan nih.
1: Oke, okay, ada Herman tadi ya. Yang Afgannya mirip Herman tadi ya.
0: Bukan okay. Hermannya yang mirip Afgan.
1: Stay tune ya.
0: Langsung aja puterin.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2 tadi.
1: Oke, selanjutnya kita ke requestan yang masuk. Ada dunia yang nanti ya, dari Nyaraim Laode. Siapa yang request? Yang request boleh komen lagi di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin. Betul. Ya. Kalau masih ada nanti kita puterin lagunya. Kalau nggak ada, sorry banget, kita harus ke yang setia selanjutnya.
0: Selanjutnya ada apa adanya dari Senja di Jingga nih. Yang request adalah Senja di Jingganya juga.
1: Oke, okay, masih ada ya harusnya. Iya, betul. Ada nggak tuh bawahnya? Oke, okay. Let's go. Senja di Jingga darinya Aldi RZLD.
0: Jadi kita puterin lagunya Senja di Jingga dulu ya, teman-teman berdua.
1: Oke deh.

0: kedua RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman produser. Selanjutnya
1: ada siapa lagi yang request?
0: Julia darinya Angie Carvalho, yaitu Remuk. Okay. Terus selanjutnya ada Mai atau Iza nih yang request lagu Hey Tunggu Dulu dari Ran.
2: Jadi, wah, keren nih, keren nih. Oh, pantesan tadi ngomong si Macho gitu ya, mau request lagu Ran juga besok katanya.
0: Tapi bukan,
2: iya.
0: Hey Tunggu Dulu.
2: Oh, ternyata requestan Iza nih.
0: Yeah.
2: Oh gitu. Oke deh, kita dengerin dulu dua lagu teman Pro 2. Masih bisa request? Kayaknya gak bisa deh ya. Kecuali ada yang gak stay tune bareng kita. Skip lagunya.

0: 96,2 FM Pro 2 dari Banyumasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2.
1: Oke, ini banyak banget ya yang request lagunya Sabrina, Leonor, para fans yang berbinar ya. Ada siapa aja? Tolong
0: ada
1: bacain, Mbak.
0: Ada Maria yang request. Haha, terus ada juga
1: ada siapa lagi?
0: Altina.
1: Oke, lanjut.
0: Ada beberapa lah pokoknya. ada Skaska, Skin Tipik juga.
1: Oke.
0: Selanjutnya ada juga Astaga Bercanda nih, Akbar Chalai.
1: Siapa yang request?
0: Bahrum nih teman-teman.
1: Oh Bahrum, iya. Keren banget requestan Bahrum di Jakarta. Dengerin Notarari Digital ya.
0: Betul.
1: Nah, Pro 2 juga nih yang belum dengerin Notarari Digital, download di Google Play Store hanya untuk pengguna Android sementara ya. Oke, kita puterin dua lagu dulu. Yang belum gabung ke TikTok, aduh, mending gabung deh ya, seru banget.
0: Seru-seru nih komen-komennya. Betul. Langsung aja kita puterin.

0: Oke, teman Pro 2 gimana? Sudah astaga bercanda itu enggak sih teman Pro 2?
1: Siapa nih yang sudah serius? Langsung aja katanya.
0: Iya, bercanda.
1: Selanjutnya.
0: Oke, enggak keras nih, tapi kita sekalian closingan ya.
1: Betul. Guys,
0: saya. Sebenarnya tuh ada 3 lagu, bener ya?
1: Dua aja.
0: Dua. Ya. Oh, yang enggak 2 lagu terakhir pas banget nih. Requestan sama siapa aja nih?
1: Dari Lara. Di WhatsApp kita sama lagunya itu Sweet Deposition dari The Temper Trap. Terus sama Amalia nih yang request Menjauhnya Vanessa G.
0: Thank you banget ya teman Pro 2 yang udah request hari-hari ini. Dan sorry banget kalau ada salah-salah kata dari kita, candaannya, omongannya, mimik wajahnya yang begitu gitu ya. Dan stay tune terus di Pro 2 Radio Banjarmasin,
1: teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dengan esensi buku. Young on Top adalah buku pengembangan karir dan pengembangan diri terlaris yang ditulis oleh Billy Boon. Buku ini terutama meningkatkan para profesional muda dan calon pemimpin, menawarkan panduan dan wawasan tentang cara mencapai kesuksesan dan kepuasan pribadi dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Dalam ringkasan buku ini, kita akan mempelajari konsep-konsep utama dan kesimpulan dari buku Young on Top. Premis utama dari buku Young on Top berkisar pada gagasan bahwa usia bukanlah faktor pembatas dalam mencapai kesuksesan. Billy Boon berpendapat bahwa generasi muda memiliki kelebihan unik seperti energi, kemampuan beradaptasi, dan cara pandang yang segar yang dapat mendorong mereka mencapai puncak di bidangnya. Buku ini memberikan peta jalan bagi generasi muda untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan mereka. Billy Boon menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan menumbuhkan pola pikir berkembang. Dia mendorong pembaca untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Selain itu, Billy Boon menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan diri. Dia menyoroti pentingnya mencari mentor dan belajar dari orang lain yang telah mencapai kesuksesan. Tema pentingnya dalam buku Young on Top adalah pentingnya jaringan dan membangun hubungan yang bermakna. Billy Boon menyarankan para profesional muda untuk memperluas lingkaran sosial mereka, menghadiri acara networking, dan menjaga hubungan tulus dengan orang lain di industri mereka. Dia menekankan bahwa kesuksesan seringkali bergantung pada hubungan yang Anda kembangkan sepanjang karir. Dalam hal pengembangan pribadi, buku ini menyentuh pentingnya kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Billy Boon mendorong pembaca untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta berupaya meningkatkan soft skill mereka, seperti kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Mengembangkan kualitas-kualitas ini dapat berperan penting dalam kemajuan karir. Buku Young on Top juga membahas gagasan keseimbangan kehidupan kerja. Billy Boon berpendapat bahwa penting untuk menemukan keselarasan antara kehidupan pribadi dan profesional untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan secara keseluruhan. Ia memberikan strategi untuk mengatur waktu secara efektif dan menetapkan batasan untuk mencegah kelelahan. Sepanjang bukunya, Billy Boon berbagi kisah inspiratif dan anekdot dari individu-individu sukses yang memulai dari usia muda dan mencapai puncak sukses di berbagai industri. Kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi pembacanya, memberikan gambaran bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih sukses. Kesimpulannya, Young on Top oleh Billy Boon adalah panduan motivasi dan praktis bagi para profesional muda dan calon pemimpin. Ini menekankan keunggulan kaum muda, pentingnya menetapkan tujuan yang jelas, pembelajaran berkelanjutan, jaringan, kesadaran diri, dan keseimbangan kehidupan kerja. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini, individu muda dapat bercita-cita mencapai puncak karir mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Demikian esensi buku Young on Top karya Billy Boon.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Thank you banget Tuan Proy 2, Linda dan Gaiso udah nemenin kamu ya sampai dengan ini pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sampai ketemu lagi besok dan keep stay terus di Proy 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Wih, tas keren nih.
5: Ya iya dong, barang impor tau. Belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
4: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
5: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
4: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
6: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, Tom Prado, dan masih bareng Edo. Nggak masih, baru banget ya. Kenapa sih setiap kali komenin tuh kayak kesannya tuh aku udah siaran beberapa jam yang lalu gitu ya, Tom Prado. Anyway, selamat malam di STMJ sampai tengah malam aja bareng Edo menemani kamu di Prado. Komenin untuk 60 menit ke depan, kita ngobrolin beberapa hal yang menarik nih. Salah satunya ada studi yang bilang pria tuh ternyata lebih prioritaskan sifat daripada kecantikan dalam cari pasangan. Ingat, cari pasangan ya. Menurut kamu gimana? Nah nih teman Pradua, lalu apakah ini benar ya? Coba komen ke WhatsApp kita, boleh 0811 5111 4420, atau di boleh deh di WhatsApp teman Pradua. Tapi nanti aku bakal bacain juga beberapa komentar di akunnya Advokatif yang mengangkat studi ini ya teman-teman. Di Pradua komenin untuk edisi malam hari ini.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
0: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado 2 masih barangnya ada di Prado Komedi untuk edisi malam hari ini. Sebenarnya topik tadi itu udah dibahas sama Gaisa ya teman-teman malam tadi gitu. Kalau cowok tuh lebih milih sifat daripada fisik gitu teman Prado 2. Banyak ulti-ulti di komentar, jadi kita menyeberang ke topik berikutnya ya, yang membahas seputar anak bungsu yang katanya sih cukup tahu seluk-beluk masalah keluarga, tapi gak pernah cerita masalah yang dia hadapi ke keluarganya. Apa itu benar nih teman-teman? Coba deh dikomentarin di Prado Komedi edisi malam hari ini. Ada beberapa komentar menarik yang aku bacain dulu sebelum kita break ya teman Prado 2. Sekalian kamu respon aja nih gimana ya terkait pernyataan ini. Atau malah bungsu yang paling jauh dari keluarga? Siapa tahu. Coba kita cek komentar yang satu ini. At Shelfie Mela, katanya anak bungsu lagi kejar-kejaran dengan umur orang tua katanya teman-teman ya. Mungkin banyak tuntutan teman-teman. Yang juga ada dari The Dress Sportswear yang bilang, siapa bilang anak sulung selalu mengalah? Di sekitar aku justru bungsu yang banyak mengalah buat kakak-kakaknya. Semangat untuk anak-anak bungsu gitu ya. Ada juga komentar dari Muhammad Triwidodo nih, kacau. Bungsu mah ceritanya di ChatGPT katanya teman-teman berdua ya.

lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada 2. Masih bareng ada di Prada Komenin untuk edisi malam hari ini ya. Masih ngobrolnya seputar nasib si bungsu yang katanya sih tahu masalah keluarga, keadaan rumah, tapi nggak pernah cerita masalah yang dihadapi ke keluarganya. Apakah ini benar, teman Prada 2? Kalau kita lihat dari beberapa komentar sih, nyata adanya ternyata ya. Dari @chat The German yang katanya relate banget apalagi kalau nggak boleh ngerantau. Emang iya, teman Prada 2. Dulu berikutnya juga dari @Faika Mansur, siapa yang traumanya jadi anak bungsu katanya. Terus ada

juga dari @anugrahfm. Bungsu tenang di permukaan, berisik di dalam kedalaman. Udah di dalam kedalaman lagi ya teman berdua ya. Terus juga, nah ini hot take nih, @nailah_zaidan, bungsu yang paling dewasa di antara yang lain katanya. Gimana nih menurut kamu Tamam Pradua? Kalau punya komentar menarik seputar si bungsu atau mungkin relatability yang lumayan dekat sama apa yang kita ceritain tadi, boleh komen di produk komen untuk edisi malam hari ini di WhatsApp kita 08 11 5 triple 1 4 20.

0: Sorry, I was waiting for you to do those.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Favoritmu diputar.
3: Request Time Tim Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
2: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
3: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
2: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
3: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
4: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
5: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
4: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
5: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
4: Ya, karena gampang kan?
5: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
4: Iya juga ya.
5: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
4: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
5: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada. Dan kalau kamu si bungsu ya teman-teman, yang katanya sih paling paham seputar cerita-cerita keluarga atau keadaan rumah, dan kalau pengen cerita tuh biasanya susah gitu ke yang lain atau keluarga malah gak cerita, teman Prada. Apa iya, apa benar nih teman-teman? Ada salah satu komentar yang mungkin lumayan deep ya teman Prada, lumayan panjang juga. Aku coba bacain dari @monopelet. Ini benar banget katanya. Tahu semua rahasia masing-masing anggota keluarga meski sekeluarga enggak ada yang tahu. Jujur rasanya lelah banget, jadi beban pikiran, mau cerita enggak ada tempat cerita. Mungkin kalau ibu dan ayah masih ada katanya, aku punya sedikit sandaran. Tapi sekarang pulang ke rumah aja rasanya sunyi dan hampa. Semangat buat @monopelet ya, untuk si bungsu yang tetap selalu berjuang dan juga menjadi kebanggaan keluarga, harusnya pastinya ya teman Prada. Doa yang banyak juga buat kamu para bungsu di sana yang sampai hari ini masih berjuang untuk diri sendiri atau buat orang lain atau buat keluarga juga bahkan. Dan ingatlah, ini adalah perbuatan yang harusnya mulia teman-teman ya, untuk kamu bungsu-bungsu di luar sana.

mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

di Pradio FM untuk menerbaikan tahun Pradio Tidia untuk Pradio Komen edisi malam hari ini tahun Pradio ya. Semangat untuk para anak-anak bungsu di luar sana, semoga bisa tetap selalu berjaya dan bermanfaat bagi diri sendiri dulu, terus juga lalu ke orang lain dan keluarga ya tahun Pradio. Keep tuning karena selain bakal ada music live chat di Pradio FM.

tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado, sekarang saatnya info Prado untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.id, yaitu KBRN Banjarmasin. Setelah lama dikeluhkan warga karena dipenuhi lubang dan permukaan bergelombang, perbaikan jalan Tatah Belayung di Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan akhirnya dapat angin segar. Perbaikan di wilayah ini masuk dalam usulan perbaikan melalui program jalan infrastruktur desa yang didanai pemerintah pusat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Prado dikutip dari area.id untuk KBRN Banjarmasin. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan PT PLN Persero untuk mengatasi keresahan masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir. Berdasarkan hasil koordinasi terbaru, kondisi pasokan listrik diperkirakan kembali normal pada akhir Agustus 2026 setelah proses perbaikan sejumlah fasilitas pembangkit selesai dilakukan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Prado dikutip dari area.id untuk KBRN Banjarmasin. Tim penggerak TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui edukasi pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI bergizi berbahan pangan lokal. Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Lomba Kreasi Lahap Makan 2026 yang digelar di halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan Selasa 28 Juli 2026. Ketua TP PKK Kalsel Hajah Fatul Jannah Muhyiddin mengatakan pemenuhan gizi pada anak usia 6 bulan hingga 2 tahun merupakan salah satu kunci penting dalam mencegah stunting. Karena itu orang tua perlu memberikan MPASI yang bergizi seimbang sekaligus menarik agar lahap makan. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
2: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
2: Ya, gua,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondrey bass.
0: Gondrey di bass. Wah. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen enggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu Asbak.
0: Masih ya?
4: Masih di FTV.
0: Masih sering dipakai di FTV.
4: Ya.
0: Dan nyokap lu masih sering nonton.
3: Masih.
4: Oh, iya dong.
0: Woi. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak nih band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Namanya Studio Land. Mm-hmm. Itu jadi sebenarnya tadi teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dulunya
0: oh, iya.
5: Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Heeh. Si Jovan punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
5: Okay. Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
5: Condet,
0: wow.
5: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Bikin langsung bikin parfum ya? Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam sih.
0: Uh-huh.
5: Ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
3: kita rekam yuk
5: lagu,
3: gitu
5: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah diterima, itu yang membuatmu cinta padaku itu
0: langsung diterima.
5: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah.
3: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
3: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan.
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
5: nyodorin
3: semuanya.
5: Lah.
3: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
3: lagu
0: justru?
3: Lagu terakhir, justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
3: Yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga, nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan, nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh?
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu, dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi.
5: Filosofi ya,
0: okay.
5: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
5: Karena udah Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini. alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: Dulu Metallica. Oh,
4: iya dia rock karena rock. Kalau dia ini
3: metal
4: ini.
0: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong,
4: iya.
0: Teman-teman.
5: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak.
3: Kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa Kotak berarti ya?
3: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan ya.
3: Angkasa. Kotak duluan. Kotak angkasa. Duluan.
0: Hello.
3: ST12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
3: udah 12 ya termasuk.
0: ST12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Mas. Oke, ini terjadi. Masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
2: Iya. Yeah.
1: Bagai taman hidup tak berbunga.
3: Beda dong.
1: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
2: Dai.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
1: Hmm.
4: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah enggak ada di lu tuh, wah,
3: berarti.
4: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
2: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
1: Oke. Okay.
3: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
2: Wah, aduh.
3: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
1: Hmm. Ya. Iya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
3: Kebetulan ciptaan Iput,
2: temen.
1: Oke.
3: Okay. Basisnya September Band.
1: Mm-hmm. Jadi, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
2: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
1: Mm-hmm.
3: Satu label juga.
2: Satu label, mm-hmm, sama September. Jadi, tiba-tiba dia nawarin nih.
1: Hmm.
2: Kita nawarin, gue ada lagu nih kayaknya.
1: Weh, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
2: 5 juta, gak usah gak jadi. Gue juga punya lagu.
1: Terus gak?
2: Jadi nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok.
1: Okay.
2: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok, ya udah kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
1: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
2: Kita bertiga dulu.
1: Langsung?
2: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita rasamen. Kita bikin.
1: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini?
2: Si Iput ini.
1: Si Iput ini?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre?
4: Iya, curhatan dia.
2: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
1: Jadi ceritanya tentang seseorang yang?
4: Udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu gak ada.
1: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya?
4: Betul.
1: Menyiakan pasangan yang tulus ya?
4: Iya.
1: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya?
2: Iya, cerita dia banget nih.
1: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini, ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band, apa bagaimana nanti?
3: Iya, masuk.
4: Masuk.
1: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
2: Oh, ini udah rilis. Ini
1: udah rilis?
2: Oke,
1: okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
3: 6 atau 7?
4: 7 ya?
2: Baru 5 ya?
3: Berapa teh?
2: 6
3: ya?
1: 5 dan 6-6 ciptaan Iput September Band kan? jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
4: Iya.
1: Ada lagu apa aja sih?
2: Ada lagu
3: contekannya deh, bukan?
1: Nah ini karena banyak biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2 ini lagunya udah banyak banget ya kan?
2: Tapi itu benar.
1: Iya.
3: Tapi itu benar.
1: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa ya di album di EP-nya ini Asbak Band?
2: Sampai Kapan Ku Pendam.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Tertunda Bukan Akhir.
1: Oke.
2: Okay. Izinkan Aku Menjagamu.
1: Mm-hmm.
2: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
1: Mm-hmm.
2: Baru ini.
4: Sama ini.
2: Hidup yang Tanpa Cinta.
1: Wow.
3: Satu lagi nanti ada lagi.
1: Satu lagi belum dirilis.
4: Yes.
1: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
2: Izinkan Aku. Itu Iput juga tuh.
1: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
2: Nyesel kan?
1: Oh iya.
2: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
1: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
2: Oh, enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
1: Bareng-bareng.
2: Nah, Asbak Band.
1: Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
2: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
1: Sampai

0: Harapanku Pendam, nah, juga Aspak Band. Jadi ada dua lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat September. September Band salah tuh kan Aspak Band maksudnya. Enggak apa-apa. Aspak Band. Satu ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Aspak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fansnya Aspak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya, ya. Aspak apa?
2: Aspak Family.
0: Aspak Family. Ya. Wah, luar biasa namanya. Aspak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih, Aspak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus
3: segala macam. Udah ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Aspak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling
1: banyak
0: unik, banget. Paling aneh, tapi paling nggak bisa dilupain.
2: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di
1: Medan ya.
2: Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Remot. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita, jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya, ada
1: 5 jam 6 jam
2: ya. Jadi kita stuck di situ aja,
3: berhenti
2: di situ, nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua
3: dan mati lampu ya,
2: dan mati lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi enggak berarti
3: manggungnya jadi
2: itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
2: berikut.
3: Waktu itu kemana sih waktu itu?
2: Jadi kita waktu itu di
3: Rantau Prapat
2: ya, iya waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu, di perjalanan itu kita itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
2: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu. Apa yang kalian lakukan?
2: Waduh.
3: Pengen pup ya? Lagi.
2: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan itu tuh mati semua, gelap, dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Aspak Benoan. Apa sama, ada teman-teman?
1: Apa Papinka?
0: Papinka.
1: Wah.
2: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
3: Satu rumah. Ya, satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor, atau mungkin yang mengagetkan lah buat Aspak Band. Di era-era itu ada enggak?
2: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang, pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh, karena kan gerimis kan. Kita pikir, di kota ini kayaknya
3: gak ada yang nonton.
2: Ya udah manggung aja lah, gak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir. Dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, gak ada orang.
3: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
2: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang salah kostum sendiri?
2: Kalau lupa lirik ini nih, vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
1: Enggak tahu.
0: Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa lagu semalamnya kita kurang kan tidur? Banyak,
1: jangan kayak gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gitu.
3: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu karang fansnya, kak liriknya salah.
3: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Aspak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Aspak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
3: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
2: Ya, itu salah satunya kaget. Ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
3: Dan itu antusias mereka.
2: Antusias ya. Mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
3: banyak.
2: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
3: Sampai penuh
2: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
2: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Aspak, sama pokoknya ada beberapa band itu main bar dari satu label. jadi tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
0: Nah, oke. Okay.
2: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya penontonnya.
3: Dan hafal lagunya.
2: Dan hafal lagunya.
0: Nah coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
1: itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin apa ya industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik. Kalau apa sih perbedaannya dari teman-teman?
3: 2006-2007 itu ada bonus ini. Bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh itu gede dulu ya.
3: Lumayan.
0: Oke.
3: Okay. Sekarang kan enggak ada.
2: Sekarang blank.
3: Sekarang udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Heeh. Yeah. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau kalau off air ya. Kalau off air ya dulu kan lebih seru ya, maksudnya yeah, lebih apa ya? Dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
3: Sekarang mungkin belum.
2: Mungkin sekarang masih asik, mungkin ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Iya. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu tahun-tahun itu gitu kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke. Okay.
3: Untuk band kita ya.
2: Untuk band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
3: Beda. Okay. Dari karena mungkin kita udah tua ya sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
3: Dulu kan ada acara musik ya di TV, di TV kayak boleh disebut.
0: Boleh dong.
3: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak.
2: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
3: Ketemu band-band lain.
2: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
3: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya, dapat apa namanya tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja.
2: Iya betul.
0: Iya nggak sih?
2: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya.
1: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
2: Betul,
0: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
2: Iya yeah. Banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia.
2: Malaysia pernah.
0: Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
3: Tempat lain sih belum.
0: Belum.
3: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Bandnya harus rilis dah.
3: Iya
0: kan?
3: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
2: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling apa namanya? Paling kompak di daerah mana sih, men? Ada enggak sih teman-teman punya database-nya?
2: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share. Bantu share segala macamnya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share-share media sosialnya kayaknya mereka tuh kenceng banget memang. Untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur ya.
0: Campur-campur, jadi langsung fanbase-nya dicampur ya, di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, men?
1: Jawa ya.
2: Jawa.
0: Di Jawa.
3: Sukabumi juga.
2: Sumatera.
0: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Wah. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar enggak sih? Aku bisa membuatmu. Wih, ini.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada enggak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya enggak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Pada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa
0: gitu. Iya. Oke. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Kita update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali benar. Kalau album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita. Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng
2: ya.
0: Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Iya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke. Okay.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: What? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
5: Hah, yang bener?
4: Iya bener.
5: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
4: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
5: Ya ampun, dari media sosial.
4: Iya.
5: Emang kamu kenal siapa yang share?
4: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
5: Kamu juga ikutan share?
4: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
6: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
7: Saring sebelum sharing.

Kamu Utama Pro 2 Perunggu dengan 33 kali ya. Dan masih bareng Edo menemani kamu setelah Music Live Chat ya. Kita di Community Talk. Dan mumpung sekarang malam ini kita belum kedatangan tamu juga dari komunitas lokal ataupun juga sekitar, aku mau sharing ke teman-teman untuk beberapa komunitas jalan-jalan di Indonesia. Siapa tahu pengen nambah teman-teman baru untuk liburan dan juga hal-hal keseruan lainnya. Atau kamu punya rencana untuk jalan-jalan ke beberapa destinasi wisata tertentu yang bakal aku share komunitasnya ya. Dan siapa tahu bisa bikin kamu lebih tahu daerahnya ataupun juga mengenal tempat-tempat di sekitar sana ya, Taman Pradua. Dan memang berlibur dan mengunjungi berbagai destinasi wisata di Indonesia itu jadi salah satu cara seru ya buat ngisi waktu liburan daripada pergi sendirian. Dan gak ada salahnya kamu bergabung dalam komunitas jalan-jalan atau ikut agenda mereka gitu ya. Gak cuma seru, gabung komunitas jalan-jalan ngasih pengalaman liburan yang tidak terlupakan. Gak perlu bingung juga karena saat ini ada banyak komunitas jalan-jalan di Indonesia yang bisa jadi teman liburan kamu ya. Menariknya setiap komunitas punya ketertarikannya masing-masing. Ada komunitas jalan-jalan buat backpacker, ada yang komunitas liburan sambil naik bis, sampai komunitas jalan-jalan sambil belajar sejarah. Dan bahkan sampai ada yang mistis juga. Nanti kita kolek. Selain satu ini ya, teman Pro 2 di Pro 2 FM.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih

resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Can you come?
1: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian

0: pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Kamu masih bersama Pro2.
2: Pro2. Di Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Masih bareng Edo di Pro2 Community Talk untuk edisi malam hari ini ya teman-teman. Banyak komunitas jalan-jalan yang bisa kamu coba ikuti kegiatan-kegiatannya. Dan juga bahkan mungkin bisa menambah keseruan ketika waktu berlibur kamu. Walaupun sekarang tuh masih weekdays ya teman-teman. Tinggal Kamis, Jumat, baru deh ketemu lagi Sabtu, Minggu. Itu pun kalau Sabtu, Minggu kamu bisa kemana-mana gitu ya. Tapi ya teman Pro2, kalau ngobrolin seputar komunitas jalan-jalan, aku bisa rekomendasiin salah satu dari mereka dengan nama, ini kalau ke Jakarta ya khususnya, ada Jakarta Good Guide. Salah satu komunitas jalan-jalan yang satu ini, teman-teman Pro2, punya pemandu profesional dan berlisensi yang bakal melayani wisatawan sepenuh hati untuk walking tours ke berbagai sudut kota di Jakarta. Berdiri sejak September 2014, Jakarta Good Guide mengajak wisatawan untuk jalan kaki sepanjang 3-5 km dan juga mengunjungi tempat-tempat menarik ya, sambil menceritakan sejarah di balik tempat tersebut. Dan menariknya, komunitas jalan-jalan ini menerapkan konsep pay as you wish, artinya kita dibebaskan memberi tip sesuai kemampuan dan kepuasan terhadap tour tersebut. Kalau tertarik gabung komunitas Jakarta Good Guide, kamu cuma perlu mengisi form pada laman blog resmi mereka. Kalau udah dikonfirmasi, kita cuma perlu datang ke titik kumpul sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Itu untuk Jakarta Good Guide ya. Selain itu ada juga komunitas Historia Indonesia. Nah, ini komunitas jalan-jalan yang menarik untuk kita ikuti teman-teman. Didirikan oleh Asep Kambali, komunitas Historia Indonesia ini adalah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap nilai sejarah yang hampir terlupakan ya. Gak cuma mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Jakarta, lagi-lagi di Jakarta ya base-nya teman-teman. Komunitas jalan-jalan yang udah berdiri dari 2003 ini punya banyak program, mulai dari napak tilas proklamasi, historical race, sampai yang paling banyak diminati adalah menginap di museum. Cocok banget ya buat mengingat kembali perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: ritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Prodo FM, teman pegang utama Prodo. Masih berada di Comedy Talk untuk edisi malam hari ini. Masih dengan komunitas jalan-jalan kita ya. Selain komunitas Jakarta Good Guide dan komunitas Historia Indonesia, kita juga punya couch surfing. Wah, menarik nih. Karena komunitas jalan-jalan yang satu ini gak kalah menarik dari yang lainnya. Komunitas global yang udah punya sekitar 12 juta anggota ini tahun Prodo. Mempertemukan kita dengan traveler atau wisatawan lain, sehingga kegiatan jalan-jalan dan berlibur terasa lebih seru. Bisa dibilang couch surfing ini jadi komunitas jalan-jalan yang mewujudkan keinginan liburan berkualitas dengan budget minim. Karena komunitas ini bakal ngasih kesempatan menginap di tempat tinggal milik tuan rumah yang terdaftar, teman Prodo ya. Gak sekedar hemat biaya penginapan, gabung dalam komunitas couch surfing ini ngasih kesempatan kita untuk menjalin relasi baru, karena kita berkesempatan bertemu dengan wisatawan dari berbagai daerah maupun negara lain yang tergabung dalam komunitas. Selain itu ada juga Bismania. Nah, liburan sambil naik bis, maka gabung dengan komunitas Bismania sebagai pilihan yang tepat. Berdiri sejak 2007, Bismania merupakan komunitas pecinta bis terbesar di Indonesia. Bahkan diperkirakan ada lebih dari 3.000 anggota yang tergabung dalam komunitas ini ya. Seluruh anggota yang tergabung dalam komunitas Bismania nggak sekedar sharing tentang dunia perbisan. Agak gimana gitu kata-katanya ya. Tapi justru para anggotanya berkesempatan buat keliling Indonesia untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata. Dan tentunya ya sambil naik bis pastinya teman-teman.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Intermezzo.
2: Acep. Ya, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
5: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
4: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
5: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
5: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
0: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
6: Radio FM, teman terbaik kamu.
7: Ladies and gentlemen, may I get your attention please? Here is a man from the city who called himself Trash Talk. So get yourself a cold beer. While you enjoy our entertainment, I would like to say thank you to all of you out there who's listening to this album. God bless this country.
8: Trash Talking, take 4.

0: you're not my own.
1: Di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada, tidak untuk Prada 2 Community Talk untuk edisi malam hari ini, teman Prada 2. Bonus terakhir ya, ada komunitas wisata mistis nih yang tadi kita spill sedikit, teman Prada 2. Tapi penting dipahami ya, komunitas ini bukan pemburu hantu. Justru komunitas unik ini mengajak anggotanya bertualang meluruskan urban legend yang beredar di Indonesia, teman Prada 2. Jadi buat kamu yang tertarik, coba start aja untuk komunitas wisata mistis. Dan itu jadi penutup kita ya di Community Talk edisi malam hari ini. Kita nih karena setelah ini langsung menuju ke request time di sampai tengah malam aja STMJ bareng Edo di 90.5 FM, teman terbaik kamu. Penutup kita di Com Talk ada Senorita, Shawn Mendes, dan juga Camila Cabello.

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
5: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
4: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
5: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
4: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
5: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
4: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat. Pro2 Request.
6: Pro2 FM.
7: Di Pro2 FM, teman-teman yang utama Pro2 Request Time malam hari ini. Sebelum kita hit the live on TikTok ya teman Pro2, aku bacain dulu beberapa requestan yang udah masuk di WhatsApp kita teman-teman. Salah satunya dari Nanang yang request lagu dari Kunto Aji, Topik Semalam. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Selina yang request lagu Rizwan Fadila featuring Nabila Takia dengan Tak Satu Cerita. Dua lagu pertama dulu ya untuk pembuka kita di Request Time malam hari ini.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Di Pradio FM, teman-teman pegang utama Pradio. Lanjut untuk aku pajain beberapa requestan berikutnya teman-teman ya. Dari Nai, terus juga Nesha Adelia, terus juga Atnia, dan juga Banyu yang request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Udah kita playlist dan siap diputerin ya. Terus juga ada dari Azri yang request lagu Enau. Tapi Tuhan Kita Bedanya, semoga ini yang, waduh kayaknya yang sendiri dulu ya, kita puterin ya. Buat Azri ya, sorry banget untuk yang bareng sama Momonya. Next time, sudah tahu Tuhan Kita Bedanya, kita puterin. Tapi sementara untuk yang solo dulu ya. Dua lagu berikutnya sebelum itu, dan sesudah itu maksudnya kita bakal live TikTok ya. Jadi stay tune teman-teman berdua.

Di Prodo FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2 masih berada di request time untuk edisi malam hari ini, teman-teman ya. Aku bacain dulu untuk requestan berikutnya. Ada dari Yan di WhatsApp yang request lagu Daniel Caesar Best Part ya, featuring her. Terus juga ada Lara Purnamasari yang request lagu The Temple Trap Sweet Disposition ya. Jadi kita puterin untuk dua lagu berikutnya dulu, baru aku bacain yang di TikTok ya, Tom Pradua. Check this out.

Di Brada FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Lanjut requestan berikutnya, sekarang kita udah pindah ke TikTok ya teman-teman. Ada dari Sria Selalu yang request lagu Mine Petra Sihombing bareng sama saudaranya Ben Sihombing. Ini versi Inggris dari Mine, milikku ya. Terus juga ada dari Laras Puspitasari yang request lagu Yura Winita dengan Tutur Batin. Check this out.

Di Prodo FM, teman-teman, bagi kamu teman Prodo 2, lanjut requestan berikutnya setelah tutur batin dari Yura Yunita ya teman-teman. Ada SSST yang request lagu Naura Ayu dengan Jalan Tengah ya. Terus juga ada dari Nidia yang request lagu Nabila Taqiyah dengan Cegil. Langsung aja check this out, kita puterin untuk dua lagu berikutnya.

Di Prada FM, teman baik kamu, teman Prada 2, lanjut ya untuk requestan berikutnya. Sampai gak sadar lagi nih ternyata cegilnya udah menuju akhir, teman-teman. Lanjut untuk requestan berikutnya dari Mangkok yang request Hello on Seven, mudah saja. Terus juga ada Sweetie yang request lagu Sorrowful Reunion dari Reality Club. Check this out.

Di Brada FM, teman terbaik kamu tahu Pradua, itu dia untuk request time edisi malam hari ini. Udah aku bilang kan, rada galau-galau nih playlist kita di malam ini. But it's okay, I'm fine. Saya suka playlist-playlistnya malam ini teman-teman. Seru-seru dan enak-enak ya. Jadi penutup kita ada Sayed yang request lagu Ikro dari Raim Lodi dan juga Bubble, yang biasanya di awal, sekarang di akhir ya. Back burner dengan Nicky. Mari kita ritual bersama dengan dua lagu terakhir ini di request time. Thank you teman-teman Pradua yang udah ikutan gabung. See you in the next time. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya ya, untuk request time di Pradua FM.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

0: Tingginya tingkat kemungkinan banjir yang akan dialami oleh beberapa daerah di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk bersiap dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika banjir datang agar tidak ada korban baik harta maupun nyawa. Ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi potensi banjir. Di antaranya adalah, yang pertama, menyiapkan tas siaga bencana yang berisi beberapa perlengkapan penting seperti obat, pakaian, dan surat-surat berharga. Yang kedua, lakukan upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Yang ketiga, perhatikan beberapa barang yang berbahaya jika terkena banjir seperti kabel listrik atau gas. Dan yang terakhir, memahami persiapan dan rute evakuasi menuju tempat yang aman atau daerah yang lebih tinggi. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik, diharapkan mampu meminimalisir korban akibat banjir di Indonesia. Apabila mengalami cedera atau gangguan kesehatan selama proses evakuasi, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak oleh banjir agar dapat mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Just Music, Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

0: balas akan membuatmu sejajar dengan musuhmu, tetapi mengampuninya akan menempatkanmu di atas musuhmu. Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau dia mulu. Gerak bentar ah.

Teman Produa, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026 dari Program A2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Rabu, untuk tanggal 29 Juli 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah. Justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.

Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan.

penanggulangan serta pencegahan bencana tidak cukup dengan pembangunan infrastruktur fisik pengendali saja, melainkan sangat dibutuhkan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat untuk melengkapinya. Ada banyak bencana yang rutin berulang, misal kebakaran hutan dan lahan gambut ketika musim kemarau, ancaman banjir dan tanah longsor ketika musim penghujan. Selain karena faktor alam, ada beberapa aktivitas pengelolaan ekologi yang seharusnya dilakukan manusia, diantaranya adalah melakukan rehabilitasi lahan, menanam pohon yang memiliki akar kuat untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Selanjutnya, menata ruang dan pemanfaatan lahan yang tepat dan sesuai risiko terjadinya bencana untuk mencegah kebakaran hutan dan juga lahan. Selanjutnya, menata ruang dan pemanfaatan lahan yang tepat dan sesuai risiko terjadinya bencana untuk mencegah kebakaran hutan dan juga lahan. Meskipun tidak ada yang bisa memprediksi sifat alam, sebagai manusia, hendaknya kita mengupayakan yang terbaik untuk mencegah dan meminimalisir segala bentuk kerugian dari bencana-bencana tersebut dengan memperbaiki ekologi di sekitar kita.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Intermezzo.
2: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
3: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
1: Intermezzo.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Memasuki musim pancaroba, biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri pagi hari ini. Informasi yang pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Sebanyak banyak 7 poin tuntutan menjadi fokus utama dalam aksi massa yang digelar di depan kantor PT PLN UP3 Banjarmasin Selasa 28 Juli 2026. Langkah ini diambil merespon maraknya pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Massa dari Aliansi Pemuda Kota Banjarmasin mendesak PLN membuka dokumen resmi terkait kendala teknis pendistribusian listrik. Mereka menekankan bahwa penyelesaian persoalan kelistrikan ini harus segera dituntaskan dalam waktu singkat.
0: Info Pro 2 FM.
2: Pemadaman listrik bergilir di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan memicu keresahan luas di tengah masyarakat. Puncaknya, massa dari Aliansi Pemuda Kota Banjarmasin menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PT PLN UP3 Banjarmasin Selasa kemarin. Merespon aksi tersebut, Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Banjarmasin, Hendy Saifuddin, menjelaskan adanya gangguan teknis pada sistem pembangkit regional. Masalah ini terjadi bersamaan di unit PLTU Asam-Asam, Tanjung Power Indonesia, hingga pembangkit di Kuala Kurun, Kalimantan Tengah. Dan dari PLN sendiri menargetkan pemadaman listrik akan pulih sepenuhnya pada awal September.
0: Info Pro 2 FM.
2: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Setelah lama dikeluhkan warga karena dipenuhi lubang dan permukaan bergelombang, perbaikan jalan Tatah Belayung di Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan akhirnya dapat angin segar. Perbaikan di wilayah ini masuk dalam usulan perbaikan melalui program jalan infrastruktur desa yang didanai pemerintah pusat. Jalan yang menjadi akses vital masyarakat ini sebelumnya telah berkali-kali menuai keluhan lantaran kondisinya rusak berat dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum PUPR Kota Banjarmasin mengungkap usulan ini telah mendapat tindak lanjut dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan yang turun langsung meninjau lokasi. Demikian Info Pro 2, dan info tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2. Coba jujur deh, sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

RRI Prodo menyerahkan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi semuanya. Gimana teman-teman? Malam tadi, apakah kalian bisa tidur nyenyak? Apakah ada yang mati listrik? Semoga saja aman semua ya teman-teman ya. Yang mati listrik jangan lupa pagi ini di-charger dulu handphone, apa segala macamnya. Dan juga untuk yang mungkin udah mau berangkat, jangan lupa pakai maskernya teman-teman. Karena di luar, satu dingin, dua juga kita gak pernah tahu ada kabut asap di mana. Yang pasti menjaga diri itu lebih baik. Barengan aku Febri teman-teman di Spada. Untuk di zone kali ini kita sampai kelarin pukul 10 nanti bakal ada hal-hal yang menarik tentunya untuk disimak dari beberapa jam ke depan. Salah satunya jam 6 ini teman-teman kita akan bahas-bahas yang santuy dulu terkait kesehatan kalian, terutama buat teman-teman yang suka sarapan pakai telur. Aku salah satunya. Nanti kita akan bahas nih terkait aman gak sih makan telur setiap hari. Dan mungkin salah satu fakta pertamanya adalah makan telur setiap hari ini ternyata teman-teman itu meningkatkan asupan protein berkualitas. Jadi memang dari ahli gizi ini, Lauri Allen yang terdaftar, dosen sekaligus direktur program dietetik di University of North Carolina Greensboro, menjelaskan nih, telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang mana mengandung seluruh asam amino teman-teman. Dan dari Allen juga mengatakan bahwa satu butir telur berukuran besar mengandung sekitar 6 gram protein. Jadi bagus nih untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Tapi kita akan bahas lagi ya fakta lainnya, apakah aman juga setelah yang satu ini.

buat Pulau 2. Masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masyarakat.

0: Demam Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Selamat pagi teman-teman. Ada teman-teman.

Masih di pada pagi ini teman-teman untuk healthy life dan masih terkait amankah makan telur tiap hari. Ternyata masih aman nih sampai saat ini. Karena makan telur tiap hari ini juga membantu menjaga sistem kekebalan tubuh tetap bekerja dengan baik. Nah dari Dr. Alan ini menjelaskan ya bahwa tubuh membutuhkan protein dari makanan untuk memproduksi antibodi, yakni protein yang bertugas mengenali dan melawan bakteri maupun virus penyebab penyakit. Nah, kalau keperluan protein tercukupi, tubuh juga biasanya akan lebih siap menghadapi berbagai ancaman infeksi, terutama di bulan-bulan yang terjadi saat ini. Banyak orang sakit, teman-teman. Jadi menarik nih kalau kalian meneruskan makan telur, teman-teman. Selain protein, Newman menerangkan bahwa telur mengandung selenium, vitamin A, vitamin B12, seng, dan vitamin D yang sama-sama berperan dalam mendukung fungsi imun, teman-teman. Menurut penelitian juga dalam nutrients, ini berbagai mikronutrien tersebut bekerja saling melengkapi untuk membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi, teman-teman. Dan pastinya kalau kalian makan telur, ini akan membuat kenyang lebih lama. Kok bisa? Setelah yang satu ini.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Oke, teman nomor 2. Makan telur ya, itu membuat kenyang lebih lama. Mungkin beberapa di antara atau teman-teman pro 2 udah pada tahu kalau makan kenyang. Makan telur itu bisa bikin kenyang lebih lama, tapi alasannya kenapa? Jadi kandungan protein dan lemak dalam telur itu ternyata membantu memperlambat proses pengosongan lambung, teman-teman. Nah, akibatnya makanan ini akan bertahan lebih lama di saluran pencernaan, sehingga rasa kenyang itu akan bertahan tentunya lebih lama. Dari Allen ini menerangkan bahwa protein dan lemak telur dapat merangsang pelepasan hormon pengatur nafsu makan juga, seperti peptide Y dan GLP-1, teman-teman. Kedua hormon ini mengirimkan sinyal kotak bahwa tubuh sudah merasa kenyang. Nah, dari Newman menambahkan bahwa efek ini dapat membantu mengurangi keinginan ngemil berlebihan. Sekaligus itu membantu juga nih buat teman-teman yang mungkin mau diet-diet sehat ya. Makan telur, teman-teman. 3 biji aja. Wah, udah gokil. Tenaga oke. Kenyang juga lebih lama. Cuman minusnya mungkin jujur, buang angin agak berbau aja, teman-teman.

0: tugas yang tadi dikasih sama dosen udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
2: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita lanjut ya ke fakta berikut ini terkait makan telur tiap hari. Aman gak sih? Aman, teman-teman, karena membantu menjaga kesehatan mata. Karena makan telur tiap hari juga memberikan manfaat nih, karena telur sendiri mengandung lutein dan zeaxanthin, yang mana merupakan dua antioksidan yang terkumpul pada bagian retina yang berperan dalam penglihatan sentral, teman-teman. Kedua zat ini juga membantu menyaring paparan cahaya biru sekaligus melindungi jaringan mata dari kerusakan akibat paparan cahaya dan proses penuaan, teman-teman. Nah, untuk makan telur tiap hari ini dipastikan tetap aman, asal-asal teman-teman itu dikonsumsi dengan bijak dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing, teman-teman. Alia menjelaskan bahwa sebagian besar orang dewasa sehat itu makan 1 hingga 2 butir telur per hari masih dianggap aman. Namun orang yang memiliki hiperkolesterolemia familial, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan kadar kolesterol mudah meningkat, biasanya disarankan batasi konsumsi telur menjadi sekitar 3 hingga 4 butir per minggu sesuai anjuran tenaga kesehatan. Seperti itu, teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman-teman Pro 2, intinya ya terkait makan telur tiap hari ini aman, tapi ingat kondisi badan teman-teman. Jadi kalau kalian sehat-sehat aja, nggak ada kolesterol berlebih dan segala macam, oke, aman. Satu hari dua butir sih masih oke. Pagi mungkin, terus siang, malamnya makan yang lain lah, makan telur, masa telur lagi, telur banget deh teman-teman. Tapi kalau kalian ada sebuah mungkin kondisi yang bikin kolesterol itu cepet naik, nah itu dalam satu minggu mungkin 3-4 butir. Nah, dicek-cek aja tuh atau berkonsultasi dengan dokter-dokter yang setempat, dokter gizi, dokter umum, atau mungkin dokter yang mungkin paham terkait kondisi kesehatan kamu. Oke deh teman-teman Bro, abis ini jangan kemana-mana karena bakal ada ragam peristiwa yang nemenin kalian untuk pagi hari ini jam 7 sampai nanti kelar pukul 8. Selain ragam peristiwa, bakal ada juga prediksi cuaca untuk hari ini teman-teman, Rabu 29 Juli 2026.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?

RRI Pro 2 menyerah masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita jam 7 dan saatnya ada ragam-ragam peristiwa yang tentunya menemani kalian di pagi hari ini. Jadi nanti bakal ada informasi terupdate dari Indonesia maupun mancanegara untuk kali ini. Jadi ditunggu aja buat teman-teman Pro 2. Tapi aku mau ngingetin dulu, selain memang ragam peristiwa, kita bakal ada prediksi cuaca. Dan buat teman-teman yang udah mau bepergian, hati-hati di jalan, jangan lupa patuhi rambu lalu lintas, dan juga jangan lupa lengkapi semua peralatan kalian, baik itu peralatan dari jas hujan dan segala macam, sampai peralatan jangan lupa pakai helm, kemudian juga STNK, SIM-nya juga harus dibawa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
2: Trending Zone.

Era Riprodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini dari Bali, teman-teman kita, di mana kemarin sebelum kita ke DPR, teman-teman Komisi 3 DPR, ini ada kisah pilu KD, teman-teman. Korban viral pengeroyokan di Bali yang sempat siapkan biaya sekolah, teman-teman, dan kehidupan pria ya berinisial KD ini berubah menjadi perhatian publik setelah tewas dalam dugaan pengeroyokan massa di Kabupaten Tabanan, Bali. Di balik peristiwa ini, keluarga mengenal sosok pekerja keras yang beberapa hari sebelumnya masih memikirkan dari keluarga sendiri, teman-teman. Untuk hal tersebut, ini dari hal yang terjadi, teman-teman, sebelum peristiwa tragis tersebut ya, KD sendiri dilaporkan itu tidak pulang ke rumah selama 3 hari tanpa memberikan kabar, dan kepergiannya sempat menimbulkan kekhawatiran, teman-teman, hingga akhirnya keluarga menerima kabar duka dari wilayah Baturiti, Kabupaten Tabanan. Sepupu korban, Made Parto, juga mengungkap KD sehari-hari bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan istri serta kedua anak perempuannya. Saat musim panen cengkeh tiba, KD sendiri bekerja sebagai buruh petik cengkeh, sedangkan hari biasa menjadi buruh cangkul, teman-teman. Nah, sebelum menghilang, KD sendiri telah menyerahkan uang sebesar 2 juta rupiah dan ini untuk keperluan biaya gedung sekolah anak, teman-teman. Dana yang disiapkan khusus ini agar anak korban tetap dapat melanjutkan pendidikan di sebuah sekolah menengah atas swasta. Kita lanjutkan lagi ya, teman-teman, untuk hal ini setelah yang satu ini.

0: Langsung informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih ngobrolin terkait pengeroyokan yang terjadi di Bali, teman-teman. Ini polisi sendiri sudah melakukan ekshumasi jenazah Kades guna memastikan penyebab pasti kematian dan mengumpulkan bukti-bukti forensik, teman-teman, untuk memperkuat penyidikan kasus dugaan pengeroyokan massa. DPR sendiri, teman-teman, ini mengecam sekali aksi main hakim sendiri di Bali dan meminta pelaku pengeroyokan ini diusut tuntas. Kasus tewasnya seorang pria ini masih diduga teman-teman mencuri ayam setelah menjadi korban pengeroyokan massa di Kabupaten Tabanan Bali ini tentunya langsung menuai perhatian DPR RI. Dan Sari Yuliati atau Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Karena Indonesia sendiri adalah negara hukum, jadi setiap negara ini wajib menghormati proses hukum yang berlaku dan jangan pernah mengambil tindakan menghakimi sendiri apabila menemukan dugaan tindak pidana yang ada di sekitaran kalian. Ditangkap boleh, tapi jangan dihakimi, teman-teman. Ibaratnya kalian dalam proses menangkap ya mungkin pasti adalah adu gebuk dan lain-lain. Cuman udah, teman-teman, jangan sampai kalian menghakimi di tempat kayak oh ini salah nih padahal mungkin belum mendengar alasan dan lainnya. Tetap tunggu pihak berwajib yang datang, akan diproses lebih damai lagi karena memproses hal seperti itu juga enggak kelar, teman-teman. Yang ada malah menimbulkan masalah lainnya. Jadi kalau bisa ditunggu tahanlah amarah-amarah itu. Karena memang tahu misalnya mungkin salah, tapi tetap aja tetap harus ada pendampingan dari pihak ketiga, teman-teman. Kita tadi mungkin diingatkan kembali ya dari DPR, Indonesia adalah negara hukum, jadi tetap harus mematuhi hukum yang berlaku.

0: berkata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut dulu ya untuk kali ini sebelum ke ragam peristiwa lagi. Info cuaca dulu teman-teman.

Ini datang dari Provinsi Kalimantan Selatan, dari BMKG. Untuk 29 Juli 2026 kita mulai dari tanah laut yang diprediksi berawan, disusul Kota Baru yang cerah. Nah, Kabupaten Banjar nih itu hujan ringan prediksinya, disusul Baritokwala, Tapin itu sama-sama hujan ringan. Nah, dari hulu sungai nih agak beda sedikit. Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah sama-sama cerah berawan, sedangkan Hulu Sungai Utara ini hujan ringan mengikuti Kabupaten Banjar, teman-teman. Tabalong sendiri berawan, tanah bumbu hujan ringan, Balangan ini adalah cerah berawan. Kota Banjarmasin yang beda sendiri, teman-teman, diprediksinya hujan petir. Waduh, ini cerah begini gimana hujan petirnya? Tapi itulah prediksi, teman-teman. Nah, terus Kota Banjarbaru hujan ringan, jadi mungkin harap berhati-hati buat teman-teman yang ada di sekitaran Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan juga Kabupaten Banjar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
3: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.

Oke, teman Pro 2. Untuk terakhir ini dari Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman juga mendesak usus tuntas pengeroyokan massal di Bali di mana mengecam keras ya aksi main hakim sendiri dan menegaskan penyelesaian perkara harus melalui jalur hukum. DPR sendiri mendesak Polres Tabanan dan Polda Bali mengusut tuntas pelaku termasuk pihak yang diduga memprovokasi dari pengeroyokan yang terjadi terhadap KD dan polisi sendiri masih menyelidiki dua perkara yakni dugaan pencurian ayam dan pengeroyokan dengan 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Demikian teman-teman Pro 2 untuk ragam peristiwa kalian di sini, jangan kemana-mana karena tentunya di jam 8 pagi kita bakal menuju segmen hiburan ya, segmen asyik tapi bukan request teman-teman. Kita bakal menuju Pro 2 Entertain di jam 8 nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.
3: Buying a PC.
4: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
5: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.